0: Dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
1: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai lawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
3: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
4: Sumber daya manusia di Indonesia khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
3: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
5: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
3: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
6: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
7: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari tiga bagian, pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
6: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
8: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
6: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
2: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
10: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
11: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama dua berkah dan mabrur haji dan umrohnya.
9: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
12: Laporan khusus.
13: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
14: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
13: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah terus akan bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsinya yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
14: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar, lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
15: Ada kegiatan pasien, bisa takut jual dulu. Nanti kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
14: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
16: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
14: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
17: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
18: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir, apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga 1.190 triliun rupiah dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka 10.600.

0: Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya.

Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, masih terus menemani Anda ya pendengar. Di pagi ini saya Susan yang masih tetap setia untuk Anda dengan berbagai acara yang masih terus hadir untuk Anda nikmati di pagi ini. Dan pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Maluku pagi ini ya, berbagai informasi terkait dengan Piala Dunia 2026, menemani pendengar semua hingga nanti berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Saya, Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: today.
1: Masih menemani Anda di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Ya, pendengar, dan informasi terkait dengan Piala Dunia, pelatih tim nasional Inggris Thomas Tuchel resmi merilis nama-nama pemain yang masuk skuad The Lions yang untuk mengurangi Piala Dunia 2026 ya. Dan sejumlah nama besar akan absen dari turnamen sepak bola terbesar di dunia ini, termasuk tak ada nama pemain Liverpool di dalamnya. Dan di posisi kiper juga tidak ada kejutan yang terjadi ya. Tuchel memanggil Jordan Pickford dan James Trafford dan Dean Henderson yang meninggalkan duo Newcastle United untuk kemudian ada dalam mengisi pos pemain bertahan. Kejutan dimulai di sana ya pendengar, karena Big Red Madrid tak dibawa Tuchel. Dan pendengar, pemain-pemain yang sudah diabsen untuk tampil di Piala Dunia 2026 akan penuh semangat ya untuk ada di Piala Dunia 2026 untuk skuad Inggris. Piala Dunia 2026, pemain Liverpool yang sudah absen ya pendengar untuk

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

0: Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Pendengar, kita ada tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja. Jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami. Hey!

Masih menemani Anda pendengar di saat ini, info terupdate dari laman kami rri.go.id bahwa Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto menegaskan bahwa pemerintahan negeri adat di Maluku memiliki peran strategi dalam menjaga stabilitas keamanan, memperkuat persatuan masyarakat, serta menjadi benteng pencegahan konflik sosial di tengah dinamika kehidupan kebangsaan. Penegasan tersebut sampaikan Kapolda Maluku saat menghadiri pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Sirsori Islam, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah. Dan kegiatan yang berlangsung hikmat dan syarat nilai adat ini menetapkan Syarifuddin Pati Sahusiwa sebagai Raja Negeri Sirsori Islam yang baru. Dan pelantikan turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Maluku, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat negeri Sirsori Islam. Dan Kapolda Maluku dalam sambutannya menegaskan bahwa negeri-negeri adat di Maluku bukan hanya simbol budaya dan tradisi ya pendengar, tetapi juga memiliki fungsi strategi dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat ketahanan masyarakat dari berbagai potensi konflik.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan

memperhatikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, informasi untuk Anda ya bahwa komunitas literasi di Kabupaten Kepulauan Aru terus menunjukkan eksistensinya dalam pengembangan ruang kreatif bagi generasi muda ya pendengar. Dan hal tersebut dibahas dalam program ROK atau Ruang Obrolan Komunitas bersama Produa RRI Ambon. Dan Margareta Merpati Songot dan Ode Damansya dari komunitas Rumah Sastra Arafura. Program ROK sendiri menjadi ruang bagi komunitas di Maluku ya pendengar untuk berbagi aktivitas dan gagasan kreatif kepada masyarakat melalui siaran Produa RRI Ambon. Dalam obrolan tersebut dijelaskan bahwa Rumah Sastra Arafura berdiri sejak tahun 2020 dan didirikan oleh Sylvester Heatubun. Dan komunitas ini hadir sebagai wadah literasi dan sastra di Kabupaten Kepulauan Aru dengan berbagai aktivitas yang banyak dipusatkan di Kota Dobo. Meski demikian pendengar, kegiatan komunitas juga rutin dilakukan hingga ke desa-desa sebagai upaya memperluas akses literasi bagi masyarakat. Dan Margareta menyampaikan bahwa Rumah Sastra Arafura tidak hanya fokus pada dunia baca tulis ya, tetapi juga menjadi rumah kreatif bagi anak-anak muda Aru yang memiliki minat di bidang seni dan berbagai bakat dikembangkan melalui ruang kolaborasi yang terbuka bagi seniman lokal.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Maluku Arisa Hertian menyayangkan kebijakan operasional pemegang izin usaha yang membawa material mentah batu gamping atau batu kapur dari Kabupaten Serang bagian Barat untuk diolah di Morowali, Sulawesi Tengah. Praktik pengiriman bahan mentah ini dinilai merugikan perekonomian Maluku karena nilai tambah industri justru dinikmati oleh daerah lain. Untuk diketahui, PT Guna Makmur Indah selaku pemegang izin sejak 2020 baru aktif beroperasi pada rentang tahun 2023 hingga 2025. Selama periode tersebut, perusahaan tercatat telah melakukan 5 kali proses pengangkutan material batu gamping dari bumi SBB yang seluruhnya langsung dikirim menuju kawasan industri di Morowali untuk diproduksi. Padahal, batu gamping merupakan batu sedimen berharga tinggi yang kaya akan kalsium karbonat. Material multifungsi ini merupakan komoditas strategis yang digunakan secara luas sebagai bahan baku utama pembuatan semen, penjernih air, penetral tanah asam pada sektor pertanian, hingga bahan pelebur dalam industri baja dan gula. Melihat potensi besar ini, DPRD Maluku mendorong pemerintah daerah dan pihak investor untuk mulai memikirkan pembangunan fasilitas produksi atau pabrik pengolahan langsung di Pulau Seram. Upaya hilirisasi di tingkat regional ini dinilai menjadi solusi mutlak agar dampak industrialisasi dan penyerapan tenaga kerja dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Maluku.
0: Sekian Cek Fakta.

Kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

0: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Lansia untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di jumpa sajian saat ini. Pendengar kami untuk Anda di Halo RRI edisi Senin 25 Mei 2026. Silakan untuk Anda yang mau bergabung boleh di 0911-383-4921 atau di nomor WhatsApp kami pendengar untuk Halo RRI edisi hari ini. 0813-5624-5886. Sekali lagi di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886 untuk Anda yang ingin mengirimkan pesan singkatnya di WhatsApp tersebut, atau juga voice note Anda, rekam suara laporan Anda dan kirimkan ke nomor kami tersebut ya. Aduan Anda, silakan pendengar, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pelayanan publik yang mungkin belum teratasi hingga saat ini, entah itu jalan berlubang, sarana prasarana lainnya, trotoar, air bersih, listrik, dan banyak hal sebenarnya kalau kita berbicara mengenai pelayanan publik itu sendiri, dari sekolah, dunia pendidikan, dunia kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, banyak hal di sekitar kita. Ketika pelayanan publik itu belum rata, otomatis bisa dipastikan lagi mengganggu seluruh aktivitas kita. Beberapa hari lalu saya sempat melewati jalur Batu Merah ya, untuk tanjakan turun-turun atau ya seputar jalur utama di atas itu turun-turun ya, pertengah di tengah jalan itu ada jalan rusak. Nah ini saya sempat juga lihat ada beberapa motor yang akhirnya masuk di jalan rusak tersebut yang cukup dalam gitu lubangnya begitu pendengar. Ini bisa menimbulkan kecelakaan apalagi di jalur utama sedemikian adanya di daerah turunan lagi dari Galunggung turun ke Batu Merah begitu. Di tempat Anda sendiri seperti apa? Apakah juga ada sarana-prasarana yang memang harus diperbaiki? Ada sarana-prasarana yang harus dipastikan lagi untuk diatur, ditata, dibenahi? Boleh dengan kami pendengar, saya nantikan Anda 0911-383-4921 di jumpa sajian saat ini untuk Anda. Beberapa hari lalu ada juga yang sudah menyinggung soal pasar, Pasar Batu Merah, Pasar Mardika, yang penataannya juga harus dilihat kembali karena ini membutuhkan sinergitas dari pihak-pihak terkait untuk mengawal akan fasilitas publik yang ada di sana. Dan kalau dilihat menuju ke Pasar Batu Merah memang ada sedikit gangguan di sana, dalam artian jalurnya yang luas dibuat agak sempit karena ada pembangunan di sana. Berharap pembangunan tersebut bisa berjalan dengan baik agar fasilitas masyarakat ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin demi kemaslahatan bersama. Saya nantikan Anda pendengar di nomor telepon tersebut. Untuk Anda yang mau bergabung boleh, nomor WhatsApp boleh dicatat pendengar, 0813-5624-5886 untuk Anda yang ingin mengirimkan pesan singkatnya teks ya, atau juga voice note boleh, langsung di situ nanti bakal saya putarkan di sini dan kita akan dengar bersama. Jangan lupa sebut nama Anda dan asal Anda dari mana begitu pendengar, agar laporan Anda kami catat begitu. Dan laporan Anda juga terkait dengan fasilitas di mana yang mungkin saja harus dibenahi, diperbaiki agar tertata lebih baik lagi, karena berbicara mengenai sarana publik atau fasilitas publik ini ya kita sendiri juga sangat membutuhkan ya. Anda dan saya juga membayar pajak dengan harapan pembangunan itu merata dimanapun. Bagaimana dengan listrik di tempat Anda dan lain sebagainya, pendengar? Saya nantikan Anda di

0: cari pacar lagi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google.

0: saja atau dari mana, dan sampaikan pesan atau laporan Anda bersama dengan kami di sini, nanti akan kami siarkan. Halo RRI menemani Anda pendengar setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga jelang pukul 12. Untuk Anda yang ingin melapor, silakan saya nantikan Anda di sini untuk suara Anda. Ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, boleh, terkait dengan pelayanan publik, entah itu sarana air bersih, listrik, jalan raya, atau infrastruktur lainnya yang harus dibenahi. Anda yang ada di kisaran Gunung Nona sana, bagaimana dengan air bersih Anda? Apakah sudah lancar? Karena di awal-awal tahun juga sempat ada sedikit kendala juga untuk air bersih, apalagi untuk Anda yang di Kebun Cengkih sana. Kalau saat ini sudah mulai berjalan baik atau seperti apa gambarannya, Anda juga bisa memberikan informasi terkait dengan perkembangan yang ada. Pun halnya di Saparua, Haruku, Nusa Laut, dimanapun Anda mendengarkan kami, siaran RRI. Untuk Halo RRI kali ini, kami persilakan untuk Anda menyampaikan hal-hal yang ingin Anda sampaikan untuk diperbaiki dalam artian infrastrukturnya, entah itu akses jalan, pelabuhan, atau harapan-harapan Anda tersendiri untuk pembangunan yang ada di tempat Anda, baiknya seperti apa. Sepintas juga banyak yang melapor terkait dengan sampah di wilayah Kota Ambon yang memang untuk beberapa titik adanya atau di beberapa lokasi masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya dan sangat mengganggu untuk keindahan itu sendiri. Dan ini baiknya membuang sampah di tempat yang sudah disiapkan. Jalur jalan yang Anda lalui juga semoga saja tidak berlubang, karena ketika jalan itu rusak bisa mengancam keselamatan juga ya di jalur-jalur tertentu misalnya. Dan silakan pendengar, saya nantikan Anda di sini. Kita sudah sampai pada pukul 11:23 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang mau bergabung, boleh dengan kami di sini. Di jumpa kali ini, pendengar, saya Josri menemani Anda. Di kali ini ada yang sudah kirim pesannya, saya langsung siarkan saja pendengar di jalur WhatsApp yang sudah mengirimkan pesannya. Saya kita dengarkan bersama untuk laporannya seperti apa. Dan semoga saja hal ini juga bisa membuat Anda yang lain ingin melaporkan terkait dengan hal-hal yang ingin Anda sampaikan. Boleh bersama dengan kami, Persatu RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI, selamat pagi. Ya, ini dengan Om Nus. Om Nus dari Galala. Ya, mau sampaikan ini terkait dengan areal parkir. Ya, begini Bu, itu di kantor catatan sipil, ya di Dukcapil, ya di, dia punya kantor kantor sementara itu di belakang Soya, itu di belakang Gereja Yosef Kam itu. Ini terkait dengan lahan parkir di situ. Soalnya setiap orang yang datang ke situ dengan kendaraan motor, baik itu dia parkir di lapangan kosong Sepanggal itu maupun di jalan lorong masuk dari Fris sampai di atas, khususnya di dekat kantor capil darurat itu, semuanya ditagih parkir. Yang ingin saya tanyakan, apa betul di situ merupakan lahan parkir resmi oleh pemerintah kota? Ya, soalnya dia punya penagih parkir, tidak ada punya identitas, tidak ada punya apa-apa, tidak ada pakaian juru parkir. Jadi yang beta ingin sampaikan, pemerintah kota, tolong lihat di situ dulu, itu parkiran legal atau parkiran liar. Lalu juga untuk kepala kantor di Dukcapil juga tolong diklarifikasi. Masa semua orang yang datang di situ dengan kendaraan ditagih parkir di lahan parkir di Dukcapil itu? Ya tolong disikapi itu. Kalau memang itu pungli, ya dibubarkan. Kalau itu parkir resmi, ya udah tidak apa-apa, kita maklumi. Tapi penagih parkirnya itu identitasnya harus jelas. Bukan parkir dengan kaos-kaos oblong, badan isi, badan telanjang. Wah, itu apa itu? Ya, terima kasih, RRI.
1: Dan pendengar, silakan juga untuk Anda yang mau bergabung di sini, sudah ada penelpon yang terhubung dengan kami. Saya langsung jawab saja. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga dengan?
2: Dengan Nira.
1: Nira, Nira di mana?
2: Mira di Batu Meja, kakak.
1: Mira di Batu Meja, silakan Mira.
2: Kak, beta ini sudah berapa kali di parkir beberapa tempat, tapi di situ terkait dengan karcis parkir, kak.
1: Ya.
2: Contohnya seperti di Mardika, itu ada baru belanja, cuman belanja ikan, yang sampai 5 menit lah, kakak. Karcis datang, tapi yang datangnya itu capnya itu atau stempelnya itu bukan dari pemerintah, akan punya stempel itu cuman huruf K. Itu yang bikin kita resah sekali terhadap parkir-parkir liar, kakak.
1: Oke, itu di sekitar di Pasar Mardika kah? Atau seperti apa? Boleh disebut?
2: Iya, di Pasar Mardika ada beberapa kali kita dapatkan seperti itu. Kita minta karcis, sehingga ada tanda pengenal, tapi karcisnya ada. Tapi pas datang kasih, karcisnya itu stempelnya cuma huruf K doang.
1: Huruf K doang, di lembaran karcis itu hanya tulis K saja. Tulisan tangan atau di print atau di dalam bentuk ketikan? Oke, siap. Terima kasih ya untuk penyampaiannya di saat ini. Terima kasih. Ada lagi yang ingin disampaikan?
2: Iya, itu saja, Kak.
1: Oke, siap. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di Halo RRI saat ini. Dan pendengar Anda yang lain juga yang mau gabung, boleh saya nantikan di 0911-383-4921. Pendengar, nomor WhatsApp yang kami siapkan untuk Anda di 0813-5624-5886. Dan untuk Anda yang lain lagi, silakan di nomor telepon juga boleh, 0911-383-4921. Saya nantikan Anda di sini, pendengar. Kalau tadi Pak Nus di Galala mungkin sempat berkunjung ya ke kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ambon, dia sempat menyoroti bagaimana parkir yang ada di sana. dengan penataan yang di sana yang dirasakan menurutnya adalah ilegal. Tadi juga ada Mira dari Batu Meja sempat mendapatkan karcis parkir itu yang hanya bertulisan huruf K. Penelpon berikutnya, halo selamat siang.
3: Halo, selamat siang, halo RRI.
1: Iya, selamat siang juga dengan
3: Ibu Wati. Ibu di IAIN.
1: IAIN, silakan Ibu Wati.
3: Iya, ini mau apa ya, bukan komplain sih ya, cuman akhir-akhir ini sering mendapati kenapa ya truk kontainer itu suka beroperasi di jam-jam sibuk ya. Padahal di aturan itu kan harusnya di pusat kota itu dari jam 10 malam sampai jam 5 subuh. Tapi ini kelihatannya truk kontainer itu beroperasi di saat jam-jam sibuk, khususnya untuk dalam kota, di saat lalu lintas masih rame, itu truk kontainer sudah mulai jalan. Ya. Nah ini mohon ditindaklanjuti, mungkin ada solusi sehingga pengguna jalan merasa aman gitu ya, tidak saling lewat dengan truk kontainer yang besar-besar itu. Ya.
1: Saya
3: itu
1: boleh
3: aja
1: tanya,
3: sih, terima kasih ya.
1: Ibu Wati sempat melihatnya di malam atau di siang hari begitu Ibu Wati?
3: Malam.
1: Malam
3: di
1: ya.
3: Jam sibuk ya, di antara jam 8 malam sampai jam 10.
1: Siap. Terima kasih Ibu Wati, ada lagi?
3: Untuk sementara itu saja. Siap.
1: Terima kasih Ibu Wati. Sama-sama. Ya memang ya, seperti yang Anda ketahui juga, beberapa tahun yang lalu sempat kita mendapatkan surat edaran atau juga informasi bahwa mobil kontainer itu harusnya beroperasi di atas jam 10 malam. Dan hal itu memang di tahun-tahun itu ya kita dapati ya memang di atas jam 10 malam gitu. Tapi ya saya juga sempat menemukan kadang di jam 7 malam pun, jam 8 sudah menemukan mobil kontainer, mobil besar yang membawa kontainer sedemikian panjang itu dan memakan hampir full badan jalan. Anda sendiri bagaimana pendengar? Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Saya nantikan Anda di 0911-383-4921. Nomor WhatsApp, Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat Anda dalam bentuk teks atau suara, boleh voice note ya, 0813-5624-5886. Beberapa penelpon tadi sudah hadir, ada Bapak Nus di Galala menyoroti mengenai parkir di depan kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ambon yang ada di kisaran belakang Soya. Mira juga dari Batu Meja menyoroti bagaimana parkir yang ada di Pasar Mardika. Dia menemukan bahwa karcis yang diberikan kepada dia yang hanya parkir beberapa saat, tetapi karcisnya itu juga justru sangat mencurigakan ya, karena hanya menulis huruf K kayak gitu. Sementara Ibu Wati di IAIN tadi menyebut bahwa mobil kontainer operasinya di jam sibuk, bahkan sempat juga ia mengatakan bahwa ini sangat mengganggu tentunya juga kita bersama ya, apalagi lewat di jam-jam tertentu dan mobil tersebut lewat. Saya terima penelpon yang sudah bergabung bersama dengan kami di siang ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang dengan
4: Umar di Arbes.
1: Dengan Umar di Arbes. Silakan, Bang Umar.
4: Ya. Ya, terima kasih nih kakak penyiar sudah memberikan kesempatan untuk kita menyampaikan kita punya keluhan dan juga informasi. Ini terkait soal parkiran nih. Nah, beta nih paling jengkel dengan parkiran-parkiran yang ada di Kota Ambon. Karena kita punya beberapa pengalaman yang bikin kayak, aduh, kayak bikin sakit hati gitu kakak penyiar.
1: Nah, okay.
4: Beta yang pertama nih, kita pernah balik obat di salah satu apotik. Nah, apotik besar di Kota Ambon lah, ternama. Terus yang perlu bilang lah itu apotik mana. Nah, pokoknya apotik itu yang jauh dari RRI.
1: Oke. Okay.
4: Nah, itu pas di jam 12 malam, kita pulang kerja malam. Nah, jam 12 malam sekitar setengah satu lah gitu. Kita balik obat di situ, tiba-tiba ada tukang parkir yang datang untuk minta untuk bayar parkir. Yang kita pertanyakan, kok ada tukang parkir per jam begitu lah? Per jam 12, per jam 1 malam, per jam 2 malam, dong sih tidur kan? Itu aturan dari mana?
1: Oke. Okay,
4: terus
1: siap.
4: Ada tukang baju, parkiran ada yang sing, itu yang jadi kita pertanyaan selama ini. Bukan hanya itu, ada banyak kali kita lihat orang tukang parkir itu dosen pakai baju parkir. Nah, itu ilegal atau sih, Deng? Ada parkiran di kantor capil ya.
1: Ya.
4: Nah, yang beda tanya di situ itu parkiran di situ ilegal atau gimana sih? Soalnya kadang bang kadang sih dosen pakai baju parkiran terus yang ada karcis. Nah, itu jadi beta pun dilema selama ini, apalagi yang di apotek itu.
1: Ya.
4: Masa di jam 1 malam, jam 2 malam dong bisa tagi ongkos karcis tuh bagaimana? Dong pakai aturan itu bagaimana? Dan lemparannya juga kadang dong pakai baju parkiran nih. Saya pakai par malam-malam itu dia yang jadi bikin beta kayak mempertanyakan apa gitu ya, kayak kok bisa ada tukang parkir di par jam 2 malam, jam 3 malam dong sih
1: wow.
4: Tidur, sing okay. Ada numpuk. Oke, okay, itu saja kakak, ya. Makasih.
1: Terima kasih. Dan mereka nanti pengarah acara kami akan mencoba menghubungi pihak terkait ya mengenai hal tersebut, karena beberapa penelpon yang tadi sudah sampaikan rata-rata terkait dengan parkir lebih banyak begitu untuk apa yang disampaikan tadi. Pak Nus di Galala juga menyoroti bagaimana parkir yang ada di depan kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ambon, dan Amira di Batu Meja juga demikian adanya. Bang Umar tadi di Air Besar sempat mengatakan bahwa dalam perjalanannya atau juga dia sempat mengunjungi salah satu apotek yang ada di kisaran RRI sinilah, Anda bisa tebak di mana, dan di situ bahkan sudah di jam 2 dini hari parkir tukang parkir itu masih ada begitu, bahkan tidak menggunakan rompi parkir yang harus digunakan sebagai identitas bahwa dia adalah seorang parkir yang berhak menagih parkir, retribusi parkir dari para pengunjung di tempat dia bertugas di situ. Jadi ingat juga pendengar, mungkin Anda sempat mengikuti informasi yang disampaikan oleh pemerintah Kota Ambon bahwa sudah dipetakan beberapa lokasi yang memang wajib berbayar begitu untuk kisaran Kota Ambon, karena tidak semua jalur jalan itu harus ada tukang parkirnya. Kita akan coba konfirmasi bersama dengan pihak terkait untuk hal ini. Narasumber akan kami siapkan untuk Anda pendengar, dan akan dihubungi dulu oleh pengarah acara kami agar bisa menjawab keluhan dari masyarakat di saat ini. Kalau Anda sendiri seperti apa pendengar, boleh bersama dengan kami di jalur WhatsApp kami juga boleh, 0813-5624-5886. Saya nantikan Anda.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.
7: Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, saya sudah terhubung dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Pak Yan Suitela, untuk menjawab keluhan yang disampaikan oleh para penelpon kita, diantaranya tadi dari Jalala, Batu Meja, IAIN, dan Arbes. Rata-rata mereka juga mengeluhkan terkait dengan parkir yang ada di wilayah Kota Ambon. Saya sudah bersama dengan Pak Yan Suitela. Kami hadirkan untuk Anda. Ya, Pak Yan, selamat siang.
8: Halo.
1: Ya, selamat siang, Pak Kadis.
8: Selamat siang, ya. Pak.
1: Terima kasih sudah menerima telepon kami, Pak, terkait juga dengan konfirmasi dengan para penelpon yang juga ada di wilayah Kota Ambon mengeluhkan terkait dengan parkir yang ada di pusat kota ini, Pak. Beberapa menelpon tadi, semisal untuk jalur parkir yang ada di salah satu perkantoran Dinas Catatan Sipil Kota Ambon, mereka mengeluhkan apakah di situ memang di masuk dalam kategori parkir berbayar yang ada di Kota Ambon atau seperti apa begitu, Pak Yan, silakan.
8: Baik, terima kasih. Selamat siang para pendengar RRI. Terima kasih juga atas pertanyaan maupun masukan usul saran. Perlu kami jelaskan bahwa yang disampaikan tadi, yang pertama terkait areal parkir di kantor catatan sipil. Yang pertama itu disediakan oleh kantor catatan sipil bagi masyarakat untuk proses pengurusan, sehingga di situ tidak dipungut biaya, Bapak Ibu sekalian. Itu dibantu oleh anak-anak di sekitar areal kantor catatan sipil, itu gratis, sehingga tidak dipungut biaya dan tidak ada karcis maupun penagihan yang lain. Mungkin juga seperti yang disampaikan, bisa saja ada pengunjung yang mau memberikan 1.000, 2.000, kalau tidak dikasih juga itu tidak diwajibkan, dan itu bukan area parkir. Itu area parkir bagi fasilitas pengurusan di kantor catatan sipil. Dan itu saya sudah konfirmasi dengan Ibu Kadis. Kemudian terkait parkir di Mardika, karena ditegaskan juga oleh Pak Wali, jadi area parkir di Mardika itu bukan ditagi oleh pemerintah kota. Pemerintah kota menyediakan fasilitas parkir apung di depan BCA. Namun masyarakat lebih banyak memanfaatkan di seputaran Pasar Merdeka. Kalaupun ada karcis, mungkin saya belum lihat dia bentuk fisiknya, tetapi mungkin bisa saja itu yang disediakan oleh pemerintah provinsi di seputaran areal Pasar Merdeka. Kalau untuk pemerintah Kota Ambon, sama sekali tidak ada penagihan di situ.
1: Ya, koordinasinya sudah
8: sejak 2024.
1: Koordinasinya seperti apa begitu antara pemerintah kota dan provinsi, dalam artian kan masyarakat membayar tanpa melihat ini dari kota atau juga provinsi. Tadi juga
8: ya, betul.
1: Ada yang mengeluhkan bahkan karcisnya itu tidak tertulis entah itu pemerintah kota atau provinsi, tetapi hanya tulis huruf K begitu. Ini menjadi suatu tanda tanya besar bagi masyarakat, Pak Kadis.
8: Iya, jadi perlu saya sampaikan kalau memang masyarakat ditagi, yang pernah kami sosialisasi bahwa sepanjang Pantai Losari sampai dengan Pasar Batu Merah itu ada rambu dilarang parkir. Dan untuk kawasan pertokoan Pasar Merdeka nanti kami koordinasikan, tetapi kecuali di dalam areal kawasan pasar, kalau di depan itu semuanya tidak dipungut biaya. Nanti kami akan cross check lagi bentuknya seperti apa, tetapi dari pemerintah Kota Ambon kami menyediakan parkir apung di depan Pasar BCA. Ya. Itu yang berbayar, Pak.
1: Siap. Berarti masyarakat berhak untuk menolak membayar parkir kepada juru parkir yang memang tidak
8: boleh
1: pada tempatnya,
8: boleh
1: begitu?
8: Boleh, Pak.
1: Oke. Pak, sebenarnya para petugas parkir ini mereka bertugas sampai jam berapa begitu? Karena ada beberapa lokasi juga bahkan sampai jam 1 dini hari, jam 2 dini hari mereka bertugas tanpa menggunakan rompi sebagai identitas adalah juru parkir.
8: Jadi, Pak, untuk pemerintah Kota Ambon ada 30 ruas parkir, kawasan parkir, retribusi parkir. Dari sesuai perdanya itu dari pagi jam 8 sampai dengan jam 10 malam, dibuktikan dengan ID card, karcis maupun rompi. Di luar jam itu kami mengimbau masyarakat untuk tidak bayar, karena sudah di luar kewenangan ataupun aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
1: Siap. Saya pastikan lagi dari jam berapa sampai jam berapa, Pak?
8: Jam 8 sampai jam 10, Pak.
1: Ya, ketika jam 10 malam ke atas, berarti ya, kita ya terasa membayar sekalipun ditagih dengan menggunakan rompi lengkap sekalipun, ya, begitu ya, Pak, ya?
8: Siap.
1: Oke. Okay. Pak, tadi juga ada yang mengeluh bagaimana mobil kontainer ini yang melewati jalur jalan yang ada di pusat kota Ambon di jam-jam sibuk. Ini sangat mengancam keselamatan masyarakat di jalur jalan yang dilewati, Pak Kadis.
8: Jadi, baik. Kami tambahkan sedikit bahwa sesuai Perda, itu mobil kontainer itu beroperasi di atas jam 10 malam. Tetapi bisa juga di bawah itu terkecuali mengantongi izin ataupun ada proses lanjut, dan bahan-bahan yang dimuat itu barang-barang yang mudah rusak atau berkaitan dengan kebutuhan pokok terkait dengan inflasi. Yeah. Ya, Pak. Sehingga tidak bisa kita menunggu karena barang-barang misalnya yang cepat rusak.
1: Oke. Okay.
8: Kemudian kebutuhan barang pokok yang keterkaitannya dengan inflasi.
1: Ya. Pak, izin mohon dikoordinasi, mohon dikonfirmasi apa yang saya sampaikan ini mungkin salah atau juga mungkin sudah tidak berlaku lagi. Kita ingat dulu sempat dikeluarkan surat edaran bahwa untuk mobil-mobil besar, bongkar muat itu, apalagi untuk mobil kontainer harus beroperasi di jam 10. Benarkah terkait dengan peraturan tersebut dan apakah juga masih berlaku hingga saat ini atau seperti apa,
8: betul,
1: gambarannya?
8: Betul, bisa, Pak. Makanya tadi saya sampaikan, mobil-mobil besar seperti kontainer itu jam operasinya di atas jam 10 malam. Kalaupun di bawah itu harus mengantongi izin, kemudian terkait dengan barang muatannya. Biasanya, dan harus di bawah jam 10 itu bisa, dengan catatan bahwa itu barang-barang yang mudah rusak ataupun barang-barang kebutuhan pokok yang juga ada keterkaitan dengan kebutuhan maupun inflasi.
1: Ya. Oke, okay. Pak, kalau misalnya jalur jalan milik Bapak juga misalnya di kota Ambon ini kalau rusak itu koordinasi dengan pihak terkait atau seperti apa? Karena misalnya di jalur turun-turun Batu Merah itu ada lubang besar di tengah, itu mengancam keselamatan juga tuh, Pak, bagi pengendara.
8: Ya, baik, terima kasih. Jadi memang terkait dengan jalan itu ada dinas-dinas, keterkaitan dengan dinas-dinas yang lain atau PD yang lain, contoh Balai Jalan, Balai Perhubungan Darat maupun dinas provinsi maupun kota, tergantung kita lihat dari kewenangan maupun jalannya jalan apa, jalan nasional, jalan provinsi atau jalan kabupaten kota. Tinggal kita koordinasikan saja, Pak.
1: Ya, oke. Okay. Untuk tadi area parkir itu kami bisa mendapatkannya atau tidak, Pak, ya, sebagai membantu juga kepada masyarakat untuk mensosialisasi atau juga meneruskan agar masyarakat bisa tahu, oh ini tempat yang harus berbayar, oh ini adalah tempat yang tidak harus berbayar ketika ada tukang parkir atau juru parkir menagihnya.
8: Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi bisa dicek di website-nya pemerintah Kota Ambon maupun dinas perhubungan. Kami sudah menyampaikan atau menyebarluaskan pada saat awal pelaksanaan parkir di Kota Ambon.
1: Ya.
8: Sesuai SK Wali Kota, kita sudah share di website-nya pemerintah kota.
1: Ya, dari dinas sendiri, Pak, sudah saling berkoordinasi misalnya dengan jurkir yang ada di wilayah Kota Ambon ini?
8: Sudah, untuk sesuai kewenangan kami di dinas kota, kita tetap mengingatkan, tetap berkoordinasi terkait dengan ruas-ruas jalan yang dijadikan area parkir.
1: Ya. Oke. Okay. Dan mereka sudah ditekankan untuk menggunakan identitas diri itu, ya?
8: Ya, walaupun kalau tidak menggunakan identitas ataupun ID card ataupun karcis, kami himbau masyarakat untuk tidak usah membayar.
1: Oke. Okay. Ada target ke depan lagi mengenai keluhan yang disampaikan masyarakat? Mungkin nanti akan lebih lagi rapat barisan dari dinas Bapak sendiri agar keluhan ini tidak berulang lagi ke depan, begitu harapan demikian, ya, dari masyarakat, Pak Yan.
8: Jadi yang pertama, kami juga tetap melaksanakan koordinasi maupun sweeping yang dilakukan setiap hari terkait dengan patroli pada ruas-ruas jalan tertentu.
1: Yeah.
8: Tetapi juga tidak menutup kemungkinan apabila ada informasi dari masyarakat agar bisa juga disampaikan dan kami menindaklanjuti itu.
1: Yeah.
8: Okay. Kemudian saran kami, yeah, agar masyarakat menggunakan area-area parkir yang sudah disediakan oleh pemerintah.
1: Siap. Terima kasih, yeah, Pak Yan, waktu yang luar biasa.
8: Sama-sama,
1: di saat
8: Pak.
1: Ini. Salam sama-sama sehat.
8: Terima kasih banyak. Saya juga menyampaikan terima kasih bagi RRI maupun para pendengar sekalian.
1: Siap. Dikala waktu kami butuh Bapak, kami hubungi lagi ya, Pak, ya?
8: Boleh, siap-siap, Pak.
1: Siap. Terima kasih, Pak Yan. Salam sehat.
8: Sama-sama, Pak. Ya.
1: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda, Pak Yan Suitela yang adalah Kadis Perhubungan Kota Ambon. Apa yang disampaikan tadi menjadi jawaban dan solusi juga bagi kita bersama, bahwa untuk parkir itu, jam parkirnya dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Lebih dari itu, tak usah bayar. menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, dan pastikan juga karcis yang Anda dapatkan itu memang tertera ya Dinas Pemerintah Kota atau juga provinsi, karena beberapa jalur juga sudah dipetakan demikian, dan tidak semua tempat yang ada di Kota Ambon ini masuk dalam zona berbayar untuk parkiran itu sendiri. Dan kontainer tadi, untuk mobil kontainer memang disebutkan tadi ada jam-jam operasional tersendiri, tidak di jam sibuk, tapi dengan prioritas untuk produk tertentu yang dibawa oleh mobil kontainer itu agar bisa dibongkar muat gitu, agar bisa disalurkan kepada masyarakat. Dan untuk depan kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ambon, memang itu bukan menjadi tempat parkir yang diberikan oleh pemerintah kota atau dinas terkait, namun itu merupakan kebijakan dari Dinas Catatan Sipil bersama dengan pemuda mungkin ya yang ada di sekitar situ untuk menata, membantu agar parkiran itu tertata dan bisa akses jalur tersebut bisa dilewati oleh kendaraan yang lain. Pendengar, untuk Anda yang mau bergabung dengan kami di waktu yang akan datang, boleh di hari Jumat, saya nantikan Anda di sana di nomor telepon yang kami siapkan untuk Anda. Manfaatkan Halo RRI untuk memudahkan Anda menyampaikan aspirasi yang saat ini entah kemana Anda harus melapor, dan di sini kami sebagai wadah untuk Anda menyampaikan aspirasi Anda terkait dengan keluhan yang belum terjawab, dan kami akan jawab Anda bersama dengan narasumber yang kami siapkan. Terima kasih kebersamaan saat ini. Saya Joshua, selamat siang.

0: Halo RRI, Halo RRI, suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Satu dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di jumpa sekian saat ini, pendengar. Selamat nikmati makan siang Anda ya. Karena saat ini kita sudah ada di jam makan siang, pukul 12 lebih 13 menit.

Pendengar, penggunaan teknologi video assistant referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola kini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

0: fantastik ini. Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Selamat siang pendengar, kami temani Anda di kali ini terkait dengan public figure ya, apalagi di tema-tema yang saat ini lagi menyita perhatian yang ada, bola begitu ya. Ronaldinho dikenal sebagai salah satu pesepak bola terbaik dan paling menghibur dalam sejarah sepak bola dunia ya. Mantan pemain asal Brasil ini memiliki kemampuan teknik luar biasa yang membuatnya dikagumi jutaan penggemar sepak bola di berbagai negara. Senyuman khasnya dan gaya bermain penuh kreativitas, Ronaldinho menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sepak bola modern. Dikutip dari FIFA, pria bernama lengkap Ronaldo de Assis Moreira tersebut lahir di Porto Alegre pada 21 Maret 1980.

Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya, karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.

0: pakai air, mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincang, aku kasih sampo yang banyak. Ya. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Berakar masih terkait Ronaldinho yang dikenal sebagai salah satu pesepak bola terbaik dan paling menghibur dalam sejarah sepak bola dunia ya. Nah, bersama Barcelona ia sukses membawa klub meraih berbagai gelar bergengsi termasuk Liga Champion Eropa dan juara Liga Spanyol. Selain sukses di level klub, Ronaldinho juga menjadi bagian penting Brasil National Football Team saat menjuarai di 2022 FIFA World Cup. Dalam turnamen tersebut, ia tampil impresif bersama rekan-rekannya dan membantu Brasil meraih gelar

0: Rekan, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur, melengkapi perjalanan kami menemani Anda di jumpa sajian siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Koma mencetak sejarah lolos ke Liga Champion musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that city.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City pada hari penuh emosi di Stadion Etihad. Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan manajer klub Manchester City, Pep Guardiola mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Caldun. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun. Dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa. Bagaimana kami mengakhiri musim dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikautes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Bubril. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy todo.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovigas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan beda tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini. Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
0: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id. Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
2: It's nice.
3: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
2: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006, dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of 3 sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapura Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapura Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fangchi dan Li Fangjen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: Panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subakti menambahkan selain fokus

Men sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Key dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori Challenger, Abraham Raja Ferdinand dan Sudung Tampubolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde kelima dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Mendengar dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina

Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana warna dapat mempengaruhi suasana hati kita? Warna biru misalnya, sering dikaitkan dengan ketenangan dan kesejukan. Sementara itu, warna merah sering diidentikan dengan semangat. Ternyata pemilihan warna dalam kehidupan sehari-hari.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi, temani Anda di jumpa sajian saat ini. Pendengar, selamat siang, apa kabar untuk Anda? Kami temani Anda di siang ini. Pendengar, sejumlah informasi juga bakal hadir menemani Anda, terkutip dari laman rri.co.id untuk kami perlengkapi Anda dengan ragam informasi yang kami juga rilis di laman tersebut.

Mengatasi mabuk saat perjalanan. Mabuk perjalanan kerap terjadi pada kita yang sedang melakukan perjalanan jauh, baik jalur darat, laut, maupun udara. Mabuk terjadi dikarenakan salah satu sistem keseimbangan saraf sensorik mata dan telinga bagian dalam merasa kalau bagian tubuh kita bergerak, sedangkan bagian lainnya tidak. Tahukah Anda? Ada cara mengatasi mabuk perjalanan, seperti dikutip dari Alodokter sebagai berikut. Memandang kejauhan dengan mendengarkan musik, menutup mata, memijat titik tertentu di bagian pergelangan tangan antara dua tendon di lengan bagian dalam. Tetap tenang dan bernapas dalam-dalam, makan beberapa biskuit, dan jika ada, minum sedikit air jahe.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku didesak untuk memperketat pengawasan terhadap izin pengelolaan sumber daya alam atau PSDA yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan di seluruh kabupaten dan kota. Pengawasan PSDA dinilai sangat krusial agar pengelolaan kekayaan alam di daerah tersebut dapat memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal. Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Maluku Aris Hartian menegaskan, ketegasan pemerintah daerah sangat diperlukan, terutama terkait izin pemanfaatan komoditas seperti batu marmer dan batu gamping, di mana berdasarkan pengawasan komisi di lapangan, kelemahan pengawasan berisiko membuat daerah kehilangan potensi pendapatan besar akibat eksploitasi yang tidak terpantau dengan baik. DPRD Maluku pun meminta pemerintah daerah lebih bijak dan jeli melihat potensi pembagian kewenangan antara kabupaten dan provinsi dari aktivitas pengambilan bahan baku di Desa Hulung dan Desa Kasia, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian barat. Pemprov Maluku juga didesak untuk berani bersuara ke pemerintah pusat agar pengelolaan komoditas ini tidak mengulang karut-marut persoalan tambang emas Gunung Botak di Kabupaten Buru.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
1: Selamat siang pendengar, Anda bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami temani Anda di saat ini, sajian kami untuk Anda pendengar Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 bersama kami RRI Ambon yang hadir ke depan ke ruang dengar Anda, dan saya Josri. Sejumlah informasi pendengar kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan kita mulai dengan informasi yang pertama. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zain Nuhuyanan, meminta masyarakat tetap mendukung kegiatan pendidikan di SD Negeri 25 Ngur Hirtam meski tengah terjadi persoalan internal sekolah. Informasi ini pendengar dari RRI Tual, selengkapnya dilaporkan Resti Febrianti.
2: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zain Nuhuyanan, meminta masyarakat tetap mendukung kegiatan pendidikan di SD Negeri 25 Tamngurhir, meski tengah terjadi persoalan internal sekolah. Ia menghimbau agar tidak ada tindakan yang dapat menghambat proses belajar mengajar karena pendidikan harus tetap menjadi prioritas bersama. Menurut Nuhuyanan, pemerintah daerah terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif. Dinas Pendidikan juga berharap masyarakat tetap tenang sambil menunggu keputusan resmi pemerintah daerah terkait persoalan yang terjadi di sekolah tersebut.
3: Oleh karena itu, kami berharap semua masyarakat di Kota Tual dan sekitarnya, kemudian teristimewa di Tamngurhir, untuk tetap support SD Negeri 25 Kota Tual itu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan di sana, karena jangan sampai dengan aksi ini itu menghambat semua aktivitas teristimewa, masuk pada dua momen penting ke depan, pengumuman hasil ujian dan naik kelas, kemudian nanti persiapannya untuk penerimaan siswa baru.
2: Sementara itu, Ketua 1 Serikat Mahasiswa Pemuda dan Pelajar TAM, Insani Letsoin, mengatakan pihaknya dan wali murid tetap mengupayakan proses belajar siswa selama aksi boikot berlangsung. Ia menyampaikan sistem belajar nonformal di rumah wali kelas dilakukan agar siswa tetap memperoleh pendidikan.
4: Isu liar yang hari ini berkembang di daerah Kota Tual dan sekitarnya itu bahwa kenapa sampai kalian memboikot sekolah sedangkan kegiatan nanti macet kegiatan sekolah di SD 25 Kota Tual. Kami ingin sampaikan bahwa hal ini kami telah berpikir dengan matang sehingga kami sudah melakukan itu yang namanya sekolah nonformal di luar daripada sekolah. Jadi tetap sekolah, siswa-siswi tetap proses sekolah tetap berjalan di rumahnya wali kelas masing-masing.
2: Baik pemerintah daerah maupun Serikat Mahasiswa Pemuda dan Pelajar TAM menegaskan bahwa pendidikan anak-anak harus tetap berjalan dalam kondisi apapun. Seluruh pihak juga diharapkan dapat bersama-sama menjaga suasana tetap aman dan kondusif demi masa depan para siswa. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Beragam informasi selanjutnya, kita menuju ke RRI Ternate. Pertamina Patraniaga Papua Maluku mengaku tingginya harga gas LPG di Maluku Utara dipengaruhi oleh situasi geopolitik, ditambah belum adanya rantai distribusi langsung ke Maluku Utara. Informasi ini pendengar dari RRI Ternate, selengkapnya dilaporkan Davi Baba.
5: Tingginya harga gas LPG non-subsidi di Kota Ternate mendapat perhatian serius dari PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku dan pemerintah Kota Ternate. Kondisi geopolitik global disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketahanan serta kepastian distribusi LPG ke wilayah Maluku Utara. Sales Area Manager Maluku Utara PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku, Chandra Dion Sidabariba, mengatakan di tengah situasi ketidakpastian global, Pertamina tetap berupaya menjaga kesinambungan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan LPG di masyarakat. Menurutnya, salah satu langkah yang telah dilakukan ialah pengalihan suplai melalui wilayah Ambon. Ia menjelaskan proses alih suplai tersebut menghadapi tantangan tersendiri karena belum tersedianya jalur distribusi reguler seperti pola suplai sebelumnya dari Surabaya. Kondisi itu berdampak pada meningkatnya biaya pengiriman yang kemudian memengaruhi harga jual LPG di tingkat pasar. Kenaikan harga LPG non-subsidi di Maluku Utara pun kini dirasakan cukup signifikan oleh masyarakat. Untuk tabung braik gas ukuran 5,5 kg, harga jual saat ini mencapai sekitar Rp245.000 di outlet resmi. Naik tajam dibanding harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp170.000. Sementara untuk LPG non-subsidi ukuran 12 kg, harga kini menembus Rp490.000 di outlet resmi dari harga sebelumnya sekitar Rp329.000 per tabung. Chandra menegaskan LPG yang beredar di Maluku Utara saat ini merupakan LPG non-subsidi.
6: Adanya tambahan atau penyesuaian terhadap biaya distribusinya yang berdampak kepada harga jualnya. Nah, di sini perlu kami sampaikan juga bahwasanya untuk LPG ini yang beredar itu adalah LPG non-subsidi. Ya, artinya memang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya untuk wilayah kita adalah wilayah yang belum dilakukan konversi, artinya belum ada LPG subsidi ya yang 3 kilo yang seperti di wilayah-wilayah lainnya. Jadi kita baru melakukan penyaluran terhadap LPG non-subsidi.
5: Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar menyampaikan pemerintah daerah memahami keresahan masyarakat terkait tingginya harga LPG. Ia menilai perbedaan harga di tingkat pengecer dapat dipengaruhi oleh biaya distribusi tambahan dari luar daerah.
7: Maka dalam waktu dekat ini, secepat mungkin saya akan berkoordinasi dengan Pak Wali, juga dinas-dinas terkait, agar supaya kita akan melakukan penertiban, ya, termasuk melindungi konsumen, khususnya masyarakat Ternate dengan menerbitkan HET untuk LPG. Itu sangat penting ya, agar supaya bagaimana kita melindungi konsumen. Tidak ada lagi yang coba-coba mencari keuntungan yang setinggi-tingginya.
5: Nasri juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG di outlet resmi Pertamina maupun SPBU resmi yang ada di kota Ternate. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk melindungi konsumen dari harga yang tidak terkendali. Davi Baba melaporkan.
1: Pedagang Bapenda Maluku optimis target PAD Rp740 miliar rupiah tahun 2026 tercapai dengan mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan di daerah. Dari Kota Ambon, informasi ini selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
8: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku optimis dapat merealisasikan target pendapatan asli daerah PAD tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp740 miliar rupiah. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salampisi menyatakan optimisme ini diperkuat oleh pencapaian target triwulan pertama yang berhasil dilewati dengan sangat baik. Memasuki pertengahan tahun, pihak Bapenda langsung bergerak cepat melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh unit pelaksana teknis daerah UPTD. Hasil evaluasi menunjukkan adanya sistem saling menutupi antar wilayah, di mana kelebihan capaian dari Maluku Tengah mampu menyokong wilayah lain seperti Buru Selatan dan Maluku Barat Daya. Dijelaskan, potensi pajak kendaraan sangat dipengaruhi oleh populasi penduduk, jumlah kendaraan, serta kemauan masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu, Bapenda Maluku terus mendorong berbagai inovasi berbasis teknologi untuk memberikan kemudahan akses bagi para wajib pajak.
9: Jadi di triwulan 1 target pajak kita sudah sesuai ya, dari kurang lebih 740 miliar. Capaian di triwulan pertama itu angka pastinya kemarin itu, karena ini dia bertambah terus. Ya dia di kurang lebih hampir 100. Jadi menandakan bahwa dinamika yang kita capai itu sudah bisa ini. Ya karena melewati itu 14 ya sekitar 19% target kita.
8: Ditambahkan, selain lewat platform digital, Bapenda Maluku juga telah memperluas kanal pembayaran dengan menggandeng berbagai mitra strategis, termasuk jaringan retail modern seperti Indomaret dan Alfamidi. Kerjasama dengan berbagai perbankan juga terus ditingkatkan agar proses transaksi pembayaran pajak kini benar-benar berada di dalam genggaman jari masyarakat. Demikian Lina Tehukur yang melaporkan.
1: Terima kasih pendengar bersama kami di jumpa saat ini. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kami. Temani Anda di Lintas Ribu Pulau Koril Nusantara 3. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Joshua Roy, selamat siang.
0: Sekian Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorio 3. Meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Peningkatan investasi menjadi salah satu kunci mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, dan menggerakkan sektor-sektor produktif di daerah. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim yang kondusif melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta dukungan infrastruktur yang memadai

menemani Anda di saat ini. Pendengar musik dan informasi, silakan untuk Anda yang ingin merequest lagu pilihan Anda, boleh di 0813-5624-5886. Lagunya bakal saya putarkan. Pendengar, personil Kodairal 9 yang tergabung dalam tim pengamanan kapal PT Pelni di Pelabuhan Yosudarso Ambon kembali berhasil ya menggagalkan upaya penyeludupan satwa liar dilindungi dan barang ilegal di Sabtu kemarin. Aksi sigap petugas ini dilakukan terhadap salah seorang penumpang KM Labobar yang bersiap melakukan perjalanan lewat jalur laut. Pengungkapan kasus ini berawal dari pemeriksaan ketat barang bawaan penumpang menggunakan mesin X-ray, yang mana petugas kemudian mencurigai sejumlah barang dan langsung melakukan pemeriksaan lanjutan di area kapal. Danton pengamanan kapal PT Pelni Pelabuhan Yosudarso Ambon Letda Laut Riko Aditya mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari pengawasan rutin terhadap penumpang kapal. Dari hasil pemeriksaan gabungan bersama anggota POMAL dan personil pengamanan Pelni Kodairal 9 ditemukan sejumlah satwa dilindungi dan barang ilegal. Barang yang diamankan diantaranya 2 ekor burung kakatua jambul kuning, 1 ekor burung nuri ambon, 2 ekor burung perkici, 1 buah tanduk rusa, serta 5 bilah parang. Seluruh temuan ini langsung disita demi mencegah terjadinya pelanggaran hukum terkait perlindungan satwa liar dan pengangkutan barang berbahaya tanpa izin.

Lagu Menjaga Hati memang dipopulerkan oleh Yovie dan Nuno ya. Kali ini dinyanyikan oleh Fajar Nur. Yovie Widianto, Janji Hati, Janji Suci saya hadirkan untuk Anda. Di jumpa saat ini, pendengar, kita di menit yang ke-34 dari pukul 14.

0: menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

Sekarang sesaat lagi kami bakal hadirkan untuk Anda Dinamika Maluku Sore. Di jumpa kali ini pada Senin 25 Mei 2026 untuk memperlengkapi lagi dengan teragam informasi ke ruang dengar Anda.

Baik, pendengar, terima kasih Anda bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saat ini pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami hadirkan program informasi Dinamika Maluku hari ini.

0: yang selalu menerima. Kita harus selalu menerima tahanan dari manap. Ya, mohon maaf, SPT Pasiran bagian timur.
1: Jadi di triwulan 1 target pajak kita sudah sesuai ya, dari kurang lebih 740 miliar. Capaian di triwulan pertama itu angka pastinya.
2: Kami kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan. Informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam Dinamika Maluku hari ini, Senin 25 Mei 2026. Bersama saya, Teis Dekok. Dan tadi cuplikan berita utama kami. Kami rangkaikan juga dengan informasi-informasi lainnya sepanjang Dinamika Maluku saat ini.

Selamat sore, kami menyapa Anda pendengar dimanapun Anda berada. Dan inilah Dinamika Maluku sore hari ini. Kita mulai dengan informasi pertama.

0: Polres Kabupaten Serambi Barat bergerak cepat menindak tegas praktik penambangan tanpa izin yang terjadi di wilayahnya. Dua orang pria berinisial SM berusia 27 tahun dan MT 31 tahun resmi ditahan oleh aparat kepolisian sejak Jumat kemarin. Kedua tersangka diciduk setelah terbukti terlibat dalam aktivitas tambang ilegal di kawasan pelabuhan Ferry Waipirit, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Serambi Barat. Kapolres Serambi Barat AKBP Andi Sulkifli menegaskan penahanan selama 20 hari ke depan dilakukan karena penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup. Langkah hukum ini diambil bukan hanya karena aktivitas tersebut merugikan negara secara ekonomi, melainkan juga karena dampak buruknya yang nyata terkait dengan dampak lingkungan. Guna mempermudah proses penyidikan dan pengembangan kasus kedua tersangka mendekam di sel tahanan Polres hingga 10 Juni nanti. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terlibat dalam lingkaran tambang ilegal tersebut. Dan meminta warga untuk melaporkan jika melihat ada aktivitas-aktivitas yang mencurigakan di sekitar mereka. Tim SAR gabungan Kota Tual akhirnya berhasil mengevakuasi dua nelayan yang sempat terombang-ambing selama beberapa jam di perairan Laut Bair. Kedua nelayan tersebut bernama Lanoho Latarisa dan Aan. Terjebak di tengah laut setelah longboat yang mereka gunakan mengalami mati mesin total saat hendak kembali dari melaut. Kepala Kantor SAR Ambon, Muhammad Arafah, menyatakan proses penyelamatan dilakukan dengan mengerahkan tim gabungan menggunakan rigid inflatable boat dan rescue car. Sesaat setelah menerima laporan darurat dari warga setempat. Beruntungnya, kedua korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat dan langsung dilarikan ke Desa Nam Tual untuk diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya kedua nelayan tersebut, maka operasi pencarian dan penyelamatan resmi dinyatakan berakhir. Pihak Basarnas mengimbau kepada para nelayan dan pengguna transportasi laut agar selalu memeriksa kondisi kelayakan mesin serta memperhatikan faktor cuaca sebelum memutuskan untuk pergi melaut. Beralih ke Ambon, pemerintah Kota Ambon kini tancap gas melakukan penataan besar-besaran di kawasan Pasar Mardika. Langkah ini diambil demi mengikis kesan kumuh Pasar Mardika yang katanya pasar modern, kemudian mengurai kemacetan parah akibat mobil atau para angkot yang mengangkut penumpang tidak di dalam terminal tetapi di luar jalan yang ada di sepanjang Pasar Mardika, sekaligus mendongkrak PAD, di mana ketegasan diperlihatkan langsung oleh Wali Kota Ambon Badewin Watimena ketika turun jalan meninjau langsung kawasan Pasar Mardika. Dalam tinjauan itu, Pemkot Ambon mengeluarkan peringatan keras kepada para pedagang nakal. Wali Kota menegaskan pihaknya tidak akan segan-segan membongkar paksa bangunan pasar yang kedapatan disalahgunakan menjadi tempat tinggal atau dijadikan kos-kosan. Menurut Wali Kota, pasar lama yang dibangun kembali agar lebih tertata rapi sebagai tempat untuk berusaha, bukan untuk dialihfungsikan menjadi hunian pribadi dan semacamnya. Ini tempat untuk berjual barang dagangan, bukan sebagai tempat tinggal beranak cucu, bahkan dijadikan kos-kosan. Apabila kedapatan, tidak ada ampun. Beliau memastikan aset daerah tersebut murni digunakan untuk beraktivitas perdagangan. Pemerintah Kota Ambon kini memperketat pengawasan di lapangan. Langkah tegas ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pasar yang tertib, bersih, dan nyaman baik para pedagang maupun masyarakat Kota Ambon yang datang berbelanja. Kepada masyarakat, apabila mengetahui ada pasar yang sudah beralih fungsi ke hal-hal yang tidak sepatutnya, mohon diinformasikan kepada pemerintah kota. Lapas kelas 3 Wahai melakukan gerak cepat sosialisasi pencegahan hanta virus bagi seluruh warga binaannya. Berikut disampaikan selengkapnya oleh Sahira Sagaji.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai, Kecamatan Seram Utara, Maluku, gerak cepat melakukan sosialisasi pencegahan hantavirus bagi seluruh warga binaan. Langkah antisipatif ini diambil guna memastikan lingkungan lapas tetap steril dan bebas dari potensi penyebaran virus berbahaya yang ditularkan melalui tikus. Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya menjelaskan, kegiatan berfokus pada edukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat serta pengenalan gejala awal infeksi hantavirus. Warga binaan diberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya menjaga kebersihan kamar hunian serta area sekitar lapas dari sarang tikus.
2: Kenapa kita yang selalu menerima, kita harus selalu menerima tahanan dari mana? Ya mohon maaf, SBT Lapas Seram bagian timur, sehingga itu yang menyebabkan overkapasitas di lapas Aparua dan lapas Banda. Tapi secara real di lapangan, warga binaan kita itu kebanyakan dari Seram bagian timur yang masuk di lapas Geser. Tetapi mereka lebih senang ke transportasi harus ke lapas Geser, itu harus menyeberang.
1: Upaya preventif yang dilakukan Lapas Wahai mendapat dukungan penuh dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Maluku, Riki Dwi Biantoro. Melalui langkah preventif ini, Lapas Wahai berkomitmen penuh untuk terus menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, sehat, nyaman, dan bebas dari ancaman penyakit menular. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Perselisihan batas wilayah laut antara Desa Kaiwaber dari Rumpun Hayer dan Desa Basada dari Rumpun Atutu di Kabupaten Kepulauan Aru akhirnya diselesaikan secara damai lewat sidang adat tradisi setempat, yaitu duduk bersama di atas tikar. Sidang adat yang berlangsung di Gedung Ursia Urlima Polres Kepulauan Aru dimediasi oleh pemerintah kabupaten melalui Badan Kesbangpol untuk meredam konflik yang sempat meluas di antara kedua rumpun besar tersebut. Sekretaris Daerah Kepulauan Aru, Yakob Ubiaan, mengingatkan masyarakat kedua desa tersebut sejatinya adalah saudara dekat yang secara geografis hanya dipisahkan oleh area pemakaman. Sementara itu, Kapolres Kepulauan Aru AKBP Albert Perwira Sihite berharap prosesi duduk adat yang dipimpin oleh Majelis Adat Aru ini bisa menghasilkan keputusan terbaik dengan kepala dingin demi menyudahi sengketa petuanan laut yang dipermasalahkan. Guna memastikan situasi tetap kondusif selama proses penyelesaian, aparat keamanan dari TNI dan Polri disiagakan di lapangan untuk menjaga keamanan di kedua desa. Sidang adat penting ini turut dikawal ketat dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kepulauan Aru, tokoh agama, serta para saksi adat dari 10 desa bertetangga. Dari Maluku Tengah, masyarakat Negeri Tehoru di Kabupaten Maluku Tengah mendapat berkah istimewa jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Seekor sapi kurban jenis Ongole berukuran super jumbo dengan bobot 840 kg kiriman Presiden diserahkan kepada pengurus Masjid Jami Negeri Tehoru. Amanah dari kepala negara tersebut disalurkan langsung secara estafet oleh Bupati Maluku Tengah, Sulkarnain Awad Amir, dan disambut penuh syukur oleh warga yang memadati pelataran masjid. Bupati menegaskan bantuan kemasyarakatan ini membawa pesan solidaritas yang sangat kuat dari Presiden Prabowo untuk masyarakat di wilayah pelosok bumi Pamahan Nusa. Sapi pilihan yang berkondisi prima sudah lolos screening ketat dari tim dokter hewan serta mengantongi surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Distribusi hewan kurban berukuran raksasa ini sengaja diarahkan ke luar ibu kota kabupaten agar esensi berbagi di hari raya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Saat ini sapi dengan bobot fantastis tersebut dijaga ketat di area masjid sebelum hari penyembelihan tiba nanti. Pihak pengurus Masjid Jami bersama tokoh masyarakat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian besar pemerintah pusat. Rencananya seluruh daging hasil pemotongan akan langsung dikemas dan distribusikan secara prioritas kepada keluarga prasejahtera, anak yatim, serta warga yang berhak di seluruh penjuru negeri Tehoru.

0: Anda saat ini akan mendengarkan penyampaian Dinamika Maluku dari Radio Republik Indonesia Ambon. Kita berlanjut ke informasi lainnya. Personil KRI Teluk Yoteva 522 di bawah jajaran Colin Lamil bersama staf teritorial Kodaerah 9 menggelar aksi komunikasi sosial dan bakti sosial di Desa Tawiri dan Laha, Kecamatan Teluk Ambon. Aksi nyata ini dipimpin langsung oleh Komandan KRI Teluk Yoteva 522 Letkol Laut Pelaut Rendra Haribowo sebagai bentuk kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir di Ambon. Dalam kegiatan yang berpusat di dua desa itu, personil TNI Angkatan Laut bersama warga bergotong royong melaksanakan pembersihan area pantai serta tempat ibadah masjid. Tak hanya itu, momen bersandarnya kapal perang di dermaga Tawiri ini juga dimanfaatkan untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi warga sekitar, yang dirangkai dengan pembagian bingkisan. Letkol Laut Rendra Haribowo menyatakan bakti sosial ini merupakan bentuk dukungan TNI Angkatan Laut terhadap program pemerintah dalam meretakan kesejahteraan masyarakat sekaligus meringankan beban sesama. Melalui sinergi ini diharapkan semangat gotong royong dan kemanunggalan antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat, khususnya di Ambon, dapat terus terjalin, terus harmonis. OJK Provinsi Maluku resmi menggelar kick-off Bulan Literasi Keuangan tahun 2026 yang dipusatkan di SMP Negeri 4 Kota Ambon. Acara secara simbolis yang ditandai dengan penabuhan alat musik tradisional Tifa mengusung tema Cerdas Literasi Keuangan Digital, Hidup Sejahtera Menuju Indonesia Emas. Agenda tahunan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta memperketat kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan keuangan digital yang marak terjadi akhir-akhir ini. Kepala OJK Maluku, Haramain Biladi, menjelaskan rangkaian kegiatan ini akan berlangsung mulai bulan Mei dan puncaknya pada Hari Indonesia Menabung di 20 Agustus nanti. Kegiatan kali ini sengaja menyasar kalangan pelajar demi mempersiapkan generasi emas Maluku yang cerdas finansial. Langkah ini juga menjadi kelanjutan dari peluncuran modul ajar literasi keuangan untuk tingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah se-Kota Ambon yang sudah dimulai pada 20 Mei lalu. Selama periode bulan literasi keuangan, OJK bersama Lembaga Jasa Keuangan akan menggelar berbagai program edukasi mulai dari webinar, podcast, hingga kelas intensif pengelolaan keuangan sejak dini. Melalui sinergi yang kuat antara OJK dan Dinas Pendidikan dan juga sektor perbankan, para pelajar di Ambon diharapkan bisa menumbuhkan budaya menabung serta mampu memanfaatkan produk perbankan secara bijak demi menyongsong Indonesia Emas. Berita olahraga. Pengurus Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Kota Ambon masa bakti 2026 hingga 2030 resmi dilantik. Agenda pelantikan yang dirangkaikan dengan rapat kerja ketiga di salah satu hotel di Kota Ambon ini dihadiri langsung oleh unsur pemerintah kota, KONI Kota Ambon hingga perwakilan komunitas voli setempat. Momentum ini menjadi titik awal kebangkitan dan penyegaran tata kelola organisasi voli di ibu kota Provinsi Maluku. Ketua Umum PBVSI Ambon yang baru dilantik, Martin Thomas, menegaskan amanah ini merupakan tanggung jawab besar untuk membawa nama voli Ambon kembali diperhitungkan di tingkat regional maupun di nasional. Pihaknya akan fokus pada pembinaan atlet usia dini, peningkatan kualitas pelatih dan wasit, serta membangun manajemen organisasi yang profesional dan transparan. Martin juga mengajak seluruh pengurus untuk bersatu dan membuktikan bahwa Ambon tidak hanya dikenal sebagai kota musik, tetapi juga kota pencetak atlet voli berprestasi. Dukungan dan optimisme senada juga datang dari Ketua Umum PBVSI Maluku, Alimuddin Kolatlena, yang menilai kepengurusan baru ini menjadi langkah awal yang sangat baik untuk mengembalikan kejayaan voli Ambon yang dulunya pernah sangat disegani di Maluku. Pihak Pemprov PBVSI Maluku pun berjanji akan terus memberikan dukungan penuh demi terciptanya sistem pembinaan olahraga yang solid dan berorientasi kepada prestasi. Saudara Bapenda Maluku optimis target PAD sebesar 740 miliar untuk 2026 tercapai dengan mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan di daerah. Informasi akan diturunkan Lina Teo Puring berikut ini.
1: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku optimis dapat merealisasikan target pendapatan asli daerah PAD tahun 2026 yang dipatok sebesar 740 miliar rupiah. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salampisi menyatakan optimisme ini diperkuat oleh pencapaian target triwulan pertama yang berhasil dilewati dengan sangat baik. Memasuki pertengahan tahun, pihak Bapenda langsung bergerak cepat melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh unit pelaksana teknis daerah UPTD. Hasil evaluasi menunjukkan adanya sistem saling menutupi antar wilayah, di mana kelebihan capaian dari Maluku Tengah mampu menyokong wilayah lain seperti Buru Selatan dan Maluku Barat Daya. Dijelaskan, potensi pajak kendaraan sangat dipengaruhi oleh populasi penduduk, jumlah kendaraan, serta kemauan masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu, Bapenda Maluku terus mendorong berbagai inovasi berbasis teknologi untuk memberikan kemudahan akses bagi para wajib pajak.
2: Jadi di triwulan 1 target pajak kita sudah sesuai ya, dari kurang lebih 740 miliar. Capaian di triwulan pertama itu angka pastinya kemarin itu, karena ini dia bertambah terus. Ya dia di kurang lebih hampir 100. Jadi menandakan bahwa dinamika yang kita capai itu sudah bisa ini. Ya, karena melewati itu 14 ya sekitar 19% target kita.
1: Ditambahkan, selain lewat platform digital, Bapenda Maluku juga telah memperluas kanal pembayaran dengan menggandeng berbagai mitra strategis, termasuk jaringan retail modern seperti Indomaret dan Alfamidi. Kerjasama dengan berbagai perbankan juga terus ditingkatkan agar proses transaksi pembayaran pajak kini benar-benar berada di dalam genggaman jari masyarakat. Demikian Lina Tehupor yang melaporkan.
0: Yang terakhir, pendengar. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kini mulai tancap gas memperluas daya tarik destinasi wisata KEI di kancah nasional maupun internasional. Langkah strategis ini dilakukan dengan menerapkan metode promosi berbasis segmentation, targeting, dan positioning atau STP. Melalui strategi ini, promosi pariwisata akan disesuaikan secara spesifik berdasarkan karakter wisatawan, mulai dari domestik hingga mancanegara, serta menyasar kelompok usia Gen Z, milenial hingga Gen Alpha. Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Victor Budi Tofi menjelaskan, identitas Pulau KEI kini diperkuat sebagai destinasi pantai kelas dunia dengan keunggulan pasir putihnya yang sangat halus. Keindahan ini menjadi pembeda utama dari daerah lain di Indonesia Timur, seperti Raja Ampat yang lebih menonjolkan wisata bawah laut mereka. Selain diuntungkan dengan akses transportasi yang dekat dari kota Ambon, Pemkab Maluku Tenggara juga terus memperluas jaring promosi digital agar mampu menjangkau wisatawan secara lebih cepat dan luas. Ditambahkannya, keberhasilan promosi ini tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus melibatkan konsep pentahelix yang menyatukan peran masyarakat, akademisi, pers, pemerintah, dan pihak swasta. Melalui kolaborasi ini, pemanfaatan berbagai platform media sosial, setiap konten kreatif tentang Kepulauan KEI diharapkan langsung memikat hati wisatawan sekaligus mendongkrak angka kunjungan wisata ke Maluku Tenggara.

Dan saudara, tuntaslah sudah seluruh informasi dalam dinamika Maluku untuk kali ini. Sebelum menutup sesi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama kami. Lapas kelas 3 Wahai gerak cepat sosialisasi pencegahan virus bagi warga binaannya. Pemda Maluku optimis target PAD 740 miliar tahun ini tercapai dengan optimalkan seluruh potensi penerimaan di daerah. Dan akhirnya mewakili kerabat yang bertugas di sore ini, saya Teis Tekok mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam sehat dan tetap semangat. Dengarkan terus Pro Satire Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pesta sepak bola di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya, jadi kawan-kawan kalau kita tidak sempat nonton secara visual, yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, temani Anda di jumpa sajian kami untuk Anda di saat ini. Anda yang mau gabung boleh di 0911-383-4921 atau juga di nomor WhatsApp kami ya. Kali ini saya ingin dengar tanggapan Anda terkait dengan Piala Dunia 2026 ini yang tentunya kalau sekarang sih belum terasa begitu ya. Nanti kita akan lihat dengan keseruannya di bulan depan. Nah, bagaimana dengan Anda sendiri pendengar para pencinta sepak bola dengan timnas pilihan masing-masing? Pelatih Carlo Ancelotti resmi merilis daftar 26 pemain timnas Brasil nih yang akan bertanding di Piala Dunia FIFA 2026 yang digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sorotan utama jatuh pada kembalinya Neymar yang dipastikan akan tampil di Piala Dunia keempatnya setelah sempat diragukan karena masalah cedera dan absen dari pemanggilan timnas sejak 2023. Pengumuman dilakukan secara megah di Mesoudo Amanha Rio de Janeiro, disiarkan langsung ke seluruh dunia. Atlet Ancelotti menjadi pelatih asing pertama yang memimpin Brasil di ajang ini dan ia meracik skuad perpaduan bintang senior dan talenta muda berbakat. Bertujuan mengakhiri puasa gelar juara yang sudah berlangsung sejak 2002.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja. Jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon memastikan bahwa jumlah bantuan hewan kurban untuk pelaksanaan Idul Adha tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan jumlah bantuan tersebut dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah yang tidak stabil setelah pemberlakuan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah memastikan bantuan hewan kurban tetap disalurkan secara merata berdasarkan proposal yang diajukan ke Biro Kesra PM Kota Ambon. PLT Kabak Kesra Kota Ambon Aulia Waliwulu di Ambon mengatakan, total hewan kurban yang disiapkan tahun ini terdiri dari 28 ekor sapi dan 20 ekor kambing, di mana penyaluran akan dilakukan pada H-3 perayaan Idul Adha. Pada prinsipnya, pihaknya akan merujuk pada proposal yang masuk. Jika ada warga yang belum pernah mendapatkan bantuan ini tapi tidak mengajukan proposal, tentu tidak bisa diproses. Pemerintah Kota Ambon berharap bantuan hewan kurban ini dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini.
0: Sekian Cek Fakta.

RRI dengan esensi buku. Long Island Compromise karya TV producer Eckner adalah novel yang mengisahkan tentang kehidupan dan kompromi yang dihadapi oleh seorang wanita yang tinggal di Long Island. Long Island Compromise mengangkat cerita tentang seorang bernama Sophie yang tinggal di Long Island, sebuah wilayah pinggiran di kota New York. Sophie menjalani kehidupan yang tampak sempurna, dengan rumah yang indah, suami yang sukses, dan anak-anak yang manis. Namun di balik kemewahan tersebut, Sophie merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan kompromi yang terus-menerus terhadap mimpinya. Cerita dimulai dengan Sophie yang merasakan kebosanan dan ketidakpuasan dalam kehidupannya yang tampak sempurna. Dia mulai merenungkan pilihan-pilihan hidupnya dan kompromi yang telah dia buat selama bertahun-tahun. Dalam prosesnya, Sophie menghadapi berbagai konflik internal dan eksternal yang memaksanya untuk mengevaluasi ulang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Sophie kemudian bertemu dengan seorang pria dari masa lalunya yang mengguncang dunianya dan membangkitkan kembali impian dan hasrat yang lama terkubur. Pertemuan ini membawa Sophie pada perjalanan introspektif untuk menemukan kembali jati dirinya dan mengejar kebahagiaan yang sejati. Dalam Long Island Compromise, TV producer Eckner mengeksplorasi tema-tema seperti identitas, kebebasan, dan kompromi dalam kehidupan sehari-hari. Novel ini menggambarkan dengan indah pergulatan emosional seorang wanita yang berusaha menemukan keseimbangan antara tuntutan keluarga dan keinginan pribadinya. Dengan gaya penulisan yang tajam dan penuh wawasan, produser Eckner berhasil menciptakan karakter yang hidup dan kompleks. Long Island Compromise adalah sebuah cerita yang mengunggah perasaan dan mengajak pembacanya untuk merenungkan arti sebenarnya dari kebahagiaan dan kepuasan hidup. Buku ini cocok untuk Anda yang menyukai cerita yang mendalam tentang kehidupan, hubungan, dan pencarian jati diri. Demikianlah esensi buku dengan judul Long Island Compromise, karya TV producer Eckner, dari RRI untuk Indonesia.

0: Ini plastik ini, buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Woman of Tehran karya Marjan Kamali adalah novel yang mengisahkan perjuangan dan keberanian perempuan di tengah gejolak politik dan sosial di Iran. Buku ini menyajikan cerita yang mengharukan tentang persahabatan, cinta, dan pengorbanan di masa yang penuh tantangan. Novel ini mengikuti kehidupan beberapa wanita Iran yang hidup dalam konteks revolusi dan perubahan sosial yang dramatis. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan, keberanian mereka untuk memperjuangkan kebebasan dan hak-hak mereka di bawah rezim yang menindas. Karakter utama dalam novel ini adalah Maryam, Laila, dan juga Fatemeh. Maryam merupakan seorang perempuan yang gigih dan penuh semangat, yang bermimpi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di luar Iran. Meskipun menghadapi banyak rintangan, dia tetap teguh dengan keyakinannya. Laila, sahabat Maryam, yang juga berjuang untuk menemukan kebebasan dan cinta sejati. Kisah cintanya penuh liku-liku dan memberikan gambaran tentang kompleksitas hubungan di tengah perubahan sosial. Fatemeh, seorang ibu yang berusaha melindungi keluarganya dari ancaman rezim, dia merupakan lambang kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu. Buku ini menyoroti kekuatan dan ketahanan perempuan Iran dalam menghadapi penindasan dan ketidakadilan. Persahabatan yang kuat antara karakter utama juga menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka untuk terus berjuang dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Serta kebebasan yang merupakan tema sentral yang menggerakkan para karakter. Pesan moral dari novel ini mengajarkan bahwa meskipun dunia di sekitar kita bisa sangat keras dan tidak adil, kekuatan cinta, persahabatan, dan keberanian dapat membawa kita melalui masa-masa sulit. Perempuan-perempuan dalam cerita ini mau menunjukkan bahwa dengan tekad yang kuat, kita dapat mengatasi rintangan apapun dan menemukan kebahagiaan. The Lion Woman of Tehran adalah buku inspiratif dan memotivasi serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai keberanian, persahabatan, dan cinta di tengah ketidakpastian hidup.

Pedagang informasi saya kutip dari laman rri.co.id. Kita lihat perkembangan yang ada. Pedagang di Dinas Perindustrian Disperindak Provinsi Maluku terus memperkuat pengawasan di sektor perdagangan dengan memberi perhatian serius ya terhadap perlindungan konsumen. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan barang yang nyaman, layak konsumsi, dan sesuai standar yang berlaku. Kepala Disperindak Maluku Ahmad Jais Eli mengatakan pengawasan tidak hanya difokuskan pada stabilitas harga dan distribusi pangan, tetapi juga pemerintah berupaya untuk mencegah peredaran barang kadaluarsa maupun produk yang merugikan masyarakat. Lengkapnya pendengar Anda bisa baca ya di laman rri.co.id.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu gak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong, Gledek, Gelegar Hadiah Kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, Gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget, mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Sekarang informasi dari mancanegara, saya kabarkan untuk Anda, ledakan tambang batu bara di Shangji, Tiongkok, sebabkan 82 orang meninggal dunia. Sedikitnya 82 orang tewas ya, dan dua lainnya hilang akibat ledakan tambang batu bara di Liusenmu, Provinsi Shangxi, Tiongkok, yang mana menjadi bencana tambang terburuk sejak 2009. Lebih dari 100 pekerja berhasil diselamatkan, sementara 128 korban masih dirawat di rumah sakit. Tim penyelamat menggunakan robot inspeksi tambang untuk mencari korban di area berbahaya. Pemerintah Tiongkok sendiri pendengar memerintahkan investigasi menyeluruh dan inspeksi keselamatan di seluruh tambang Shangxi setelah ditemukan kadar karbon monoksida melebihi batas aman di lokasi ledakan tersebut.

Pernah dengar istilah besar dari kecil, kuat dari bawah? Nah, ini dia salah satu misi keren Astacita, membangun dari desa dan dari bawah. Bayangin, desa itu ibarat akar pohon kalau kuat. Seluruh Indonesia otomatis makmur. Mulai dari ekonomi merata, UMKM naik kelas, sampai kemiskinan pelan-pelan di-kick out. Tidak cuma bagi-bagi bantuan, tapi bikin desa mandiri, teknologi pertanian, pasar digital, bahkan wisata desa yang Instagramable. Pokoknya, desa tidak lagi jadi pelengkap, tapi jadi lokomotif ekonomi. Jadi, buat Anda yang di kota, jangan lupa dukung produk lokal. Yang di desa, tetap semangat berinovasi. Bersama kita bisa bikin Indonesia maju, dari pelosok sampai metropolitan.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Maluku Aris Hertian menyayangkan kebijakan operasional pemegang izin usaha yang membawa material mentah batu gamping atau batu kapur dari Kabupaten Serang bagian Barat untuk diolah di Morowali, Sulawesi Tengah. Praktik pengiriman bahan mentah ini dinilai merugikan perekonomian Maluku karena nilai tambah industri justru dinikmati oleh daerah lain. Untuk diketahui, PT Guna Makmur Indah selaku pemegang izin sejak 2020 baru aktif beroperasi pada rentang tahun 2023 hingga 2025. Selama periode tersebut, perusahaan tercatat telah melakukan 5 kali proses pengangkutan material batu gamping dari bumi SBB yang seluruhnya langsung dikirim menuju kawasan industri di Morowali untuk diproduksi. Padahal, batu gamping merupakan batu sedimen berharga tinggi yang kaya akan kalsium karbonat. Material multifungsi ini merupakan komoditas strategis yang digunakan secara luas sebagai bahan baku utama pembuatan semen, penjernih air, penetral tanah asam pada sektor pertanian, hingga bahan pelebur dalam industri baja dan gula. Melihat potensi besar ini, DPRD Maluku mendorong pemerintah daerah dan pihak investor untuk mulai memikirkan pembangunan fasilitas produksi atau pabrik pengolahan langsung di Pulau Seram. Upaya hilirisasi di tingkat regional ini dinilai menjadi solusi mutlak agar dampak industrialisasi dan penyerapan tenaga kerja dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Maluku.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di hari ini di Maluku Sore sampai di malam hari untuk Anda semua pendengar. Hari ini Senin 25 Mei 2026 untuk Anda. Ya. Bagaimana kabar Anda? Saya doakan yang baik-baik saja nih ya, pendengar. Ya, oke. Okay. Dan bagi Anda yang sudah liburan, selamat berhari libur aja untuk Anda di hari ini yang sudah mengambil cuti dan lain sebagainya ya, pendengar. Oke, okay, stay tune terus di sini di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan juga inspirasi.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Dulu bayar pakai uang cash, sekarang cuma scan QR. Malah salah aplikasi. Anak kecil jago hafal filter TikTok, tapi pas disuruh print tugas, mbok, printernya error lagi. Teknologi itu kayak pacar, bikin hidup makin mudah, tapi kadang bikin sebel juga. Dibilang tinggal klik, ternyata harus update aplikasi dulu, verifikasi OTP, isi kapta, pilih traffic light yang benar. Tapi gak apa-apa, yang penting kita mau belajar pelan-pelan, saling bantu, dan jangan lupa istirahatin mata dari layar. Yang canggih itu teknologinya, yang pintar itu yang bisa adaptasi.

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Ya, baik pendengar, satu yang terbaik dari Dearly dengan Let's Get Here Beat ya. Untuk Anda pendengar, informasi menarik untuk Anda mengenai Menteri Luar Negeri RI Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 WNI relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla. Mereka sempat dicegat dan ditahan otoritas Israel saat berlayar menuju Gaza, Palestina pada hari Senin hari ini ya. Ya. Dan hari Senin 18 Mei lalu pendengar. Dan Menlu RI turut menekankan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara. Menlu menilai keberanian kesembilan WNI relawan GSF merupakan upaya nyata mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina. Nah, secara khusus Menlu RI turut menyampaikan rasa terima kasih kepada sejumlah negara yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Komisi 1 DPR RI GSF, serta Global Peace Convoy Indonesia. Nah, pada kesempatan itu juga Menlu RI kembali mengecam perlakuan Israel kepada para WNI relawan GSF saat ditawan.

RRI dengan esensi buku. Buku Max Havelaar adalah sebuah karya sastra monumental yang mengungkapkan sisi gelap sistem kolonial Belanda di Hindia Belanda, khususnya mengenai eksploitasi rakyat pribumi melalui sistem tanam paksa. Buku ini ditulis oleh Multatuli berdasarkan pengalamannya sebagai seorang pejabat kolonial di Lebak, Jawa Barat. Cerita berpusat pada tokoh Max Havelaar, seorang asisten residen yang idealis dan berintegritas. Ia menyaksikan penindasan dan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat pribumi akibat kebijakan kolonial yang korup dan kejam. Havelaar berusaha melawan sistem tersebut, namun perjuangannya menghadapi hambatan dari pejabat kolonial lain yang lebih peduli pada keuntungan pribadi dan stabilitas sistem kolonial. Selain Max Havelaar, ada tokoh Saijah dan Adinda yang menjadi simbol penderitaan rakyat jelata. Kisah cinta mereka tragis karena hancur oleh beban pajak yang berat dan kekejaman penjajah. Kritik terhadap penindasan kolonial. Buku ini adalah jeritan hati Multatuli untuk membuka mata masyarakat Belanda tentang penderitaan rakyat Indonesia di bawah sistem kolonial. Keadilan dan kemanusiaan, Max Havelaar menggambarkan bahwa perjuangan untuk keadilan seringkali membutuhkan keberanian besar, meskipun mungkin tidak selalu membuahkan hasil instan. Perlawanan terhadap korupsi, Multatuli menyoroti bagaimana birokrasi kolonial dipenuhi oleh korupsi dan ketidakpedulian terhadap kesejahteraan rakyat dan kesadaran moral serta tanggung jawab. Buku ini mengajak pembaca, khususnya warga Belanda, untuk mengambil tanggung jawab moral atas kejahatan yang terjadi di koloni mereka. Max Havelaar menjadi salah satu karya yang menginspirasi gerakan anti-kolonialisme. Buku ini memicu perdebatan di Eropa tentang etika kolonialisme dan membantu menggugah kesadaran dan penderitaan rakyat pribumi. Bahkan hingga kini, Max Havelaar tetap relevan sebagai bacaan yang menggugah hati tentang ketidakadilan sosial dan pentingnya perjuangan melawan penindasan. Demikian esensi buku dengan judul Max Havelaar dari RRI untuk Indonesia.

Ya baik mendengar dari Last Child dengan dendam ya. Anda yang punya dendam terhadap seseorang ya, jangan dong gitu. Kalau memang ada masalah, kalian harus membicarakan sebaik mungkin atau mungkin mencari solusi dari masalah tersebut. Jangan sampai ada dendam dan juga ada saling jotos-jotosan ya pendengar. Ya, masih mengenai informasi ya dari laman rri.co.id, masih terus saya kasih untuk Anda pendengar. Ya, mengenai Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Universitas Gajah Mada UGM menandatangani nota kesepahaman MOU Yogyakarta hari Minggu 24 Mei 2026. Nah, MOU berisi tentang pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Wamenpora Taufik Hidayat berharap sinergi antara Kemenpora dan UGM ini menjadi dapat landasan lahirnya program-program konkret yang memberikan. Ya baik pendengar, yang memberikan manfaat luas bagi insan kepemudaan dan keolahragaan Indonesia. Dan Wamenpora juga menyampaikan apresiasi kepada Rektor UGM beserta jajaran atas komitmen dan dukungan dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan nasional. Kerjasama ini menurutnya juga menjadi bukti bahwa pembangunan olahraga dan kepemudaan tidak dapat dilakukan secara parsial. Sementara Rektor UGM, Prof. Ova Emilia mengatakan bahwa MOU ini merupakan perpanjangan dari kolaborasi sejak tahun 2014. Menurut Ova, ini langkah baru untuk masa depan olahraga Indonesia, dan UGM memiliki beberapa cabang UKM olahraga termasuk nomor olimpiade.

Halo Kawasaki Lovers. Dapatkan motor Kawasaki impianmu hanya di dealer resmi kami di Jalan Dr. Siwabesi Wainitu, depan penginapan B29 Ambon. Kami juga melayani pembelian cash and credit dengan DP ringan dan cicilan yang terjangkau. Serta kami menawarkan banyak tipe motor Kawasaki, diantaranya KLX, W175, ZX25R, Versys 250, dan KLE 500. Untuk informasi harga dan promo terbaru, kamu bisa chat tim marketing kami di nomor 0813-8271-1917 atas nama Joshua. Kawasaki, siap temani perjalananmu.

0: buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
0: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sungguh Engkau Zat yang menepati janji.

Dalam Al-Quran Surah Al-Qalam mengajarkan kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat pertama, Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

Saya, Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda, banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

pendengar, selamat malam saja untuk Anda semua. Informasi menarik mengenai Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menghimbau jemaah haji menyiapkan stamina fisik ya sebelum fase Mina. Persiapan itu dibutuhkan karena jemaah akan menempuh jalur panjang menuju Jamarat. Dhanil menyebut jarak dari tenda terjauh di markas 12 menuju Jamarat mencapai sekitar 3,5 km. Artinya jemaah dapat berjalan sekitar 7 km per hari untuk pergi dan pulang. Nah, menurut Dhanil, jemaah yang mengambil nafar awal diperkirakan menempuh total perjalanan kaki sekitar 21 km. Sementara itu, jemaah yang memilih nafar tsani dapat menempuh jarak sekitar 28 km. Ia menjelaskan, fase Mina ini membutuhkan pergerakan fisik lebih besar dibandingkan wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah. Pada dua fase tersebut, jemaah lebih banyak berdiam diri untuk berdoa dan berzikir. Dhanil memastikan petugas operasional dan perlindungan siap mendampingi jemaah selama menjalani ibadah di Mina. Dan petugas juga akan membantu jemaah, terutama saat pelaksanaan lontar jumrah di Jamarat. Petugas akan disebar di 5 titik pos sepanjang jalur menuju Jamarat. Mereka dapat dikenali melalui seragam dan topi berwarna coklat.

penampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting

Anda, kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

Ya, baik ke pendengar dari Budi Doremi dengan Itu Kamu ya. Nah, dengar. Nah, ngomong-ngomong soal apa? Soal duit ya, pendengar. Nah, ini ada informasi menarik dari Bank Indonesia. Ini mulai 1 Juni 2026 kemungkinan menerapkan aturan baru pembelian falas tanpa underlying dari $50.000 per pelaku per bulan menjadi $25.000 per pelaku per bulan. Nah, sebelumnya pada April kemarin BI membatasi pembelian falas dari $100.000 menjadi $50.000 per pelaku per bulan dengan aturan baru 1 Juni nanti ya. Pembelian falas di atas $25.000 harus menyertakan underlying. Nah, untuk informasi buat kamu, buat Anda nih ya, underlying adalah dokumen pendukung yang memastikan transaksi falas tersebut untuk aktivitas nyata bulan untuk spekulasi, pendengar. Nah, dikatakan bahwa aturan batas pembelian falas sebenarnya bukan hal yang baru, karena pernah diterapkan di tahun 2015 saat terjadi taper tantrum tahun 2022 dan tahun 2024. Selain untuk mencegah spekulasi, aturan pemberian falas diberlakukan dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, terutama saat pasar keuangan sedang bergejolak seperti saat ini dan menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Dan menurut Ruth, aturan threshold atau ambang batas transaksi falas yang pertama pada bulan April ini dinilai cukup efektif. Transaksi falas menurut dari $78 juta pada triwulan 1 2026 menjadi $62 juta per hari, pendengar.

0: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
1: Selamat pagi, Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya, Pak.
0: Sudah, Dek. Biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
1: Ayub, astaga. Di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
2: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni. Biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
3: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun. Pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: Ini plastiknya harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak? Plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai, kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi.

0: sekolah kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrik bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru gabung permainan.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik. Sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit, Belanda. Kalau menang, Belanda.
3: Kalau tim kesayangan, Brazil. Karena Brazil, tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini?
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argaminata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Okay, pendengar dari Lewatal dengan malu-malu tapi nyaman. Anda pernah malu-malu tapi nyaman merasakan hal ini, pendengar? Tentunya kalau di masa muda sih pernah ya. Kalau sudah berumur juga malu-malu itu pasti ada sih ya, pendengar. Tergantung bagaimana kita mengontrol rasa malu kita ya. Tapi harus pada tempatnya, okay? Nah, ngomong-ngomong soal memancing, berikut ini di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas, saya akan kasih beberapa rekomendasi komunitas memancing di Jakarta. Nah, pendengar, memancing adalah aktivitas menyenangkan yang melibatkan penangkapan ikan di berbagai perairan seperti danau, sungai, hingga lautan. Nah, bagi masyarakat Jakarta yang ingin mengasah keterampilan memancing sekaligus menjalani silaturahmi dengan sesama hobi, nah, bergabung dengan komunitas memancing bisa menjadi pilihan menarik ya. Dan komunitas ini tak hanya menjadi tempat berbagi pengalaman dan informasi seputar dunia memancing, tetapi juga memanfaatkan media sosial sebagai platform komunikasi antara anggota ya. Hal ini memudahkan interaksi meskipun belum bisa bertemu langsung. Nah, berikut ini saya akan kasih beberapa komunitas memancing di Jakarta buat Anda pendengar ya. Komunitas-komunitas ini cukup aktif memanfaatkan media sosial untuk tetap terhubung dengan anggotanya. Dan mungkin jika Anda tertarik ya, mungkin Anda yang lagi mendengarkan di Jakarta sana, mendengarkan Pro Satria Ambon, mungkin ini jadi rekomendasi juga buat Anda. Atau mungkin Anda yang ada di kota Ambon yang sementara lagi berlibur di sana, nah ini juga yang punya hobi sama, ini bisa jadi rekomendasi juga buat Anda pendengar. Nah, yang pertama ada Wahana Fishing Club. Pendengar, Wahana Fishing Club adalah komunitas yang mengajak para anggotanya untuk berbagi pengalaman dan foto-foto kegiatan memancing. Tak jarang mereka juga mengadakan diskusi seru mengenai lokasi dan teknik memancing terbaik di Jakarta. Wah, mantap nih. Kedua, pendengar, ada Komunitas Memancing Jakarta Timur. Nah, atau KMJT. Nah, komunitas ini membuka pintunya lebar-lebar bagi siapa saja yang mencintai dunia memancing. Meski berpusat di Jakarta Timur, komunitas ini tidak membatasi keanggotaan hanya untuk warga setempat dan pastinya siapapun boleh bergabung selama mematuhi aturan yang berlaku ya. Okay.

Perkembangan teknologi memiliki dampak ke berbagai industri, termasuk industri keuangan. Salah satunya yaitu pinjaman online atau pinjol. Pinjol saat ini semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebab sistem yang digunakan terbilang mudah dan persyaratan yang diperlukan tidak terlalu banyak. Pinjol juga menawarkan kemudahan dalam meminjam. Sebelum Anda meminjam, ketahuilah dulu kelebihan dan kekurangan pinjol. Kelebihan pinjol, pertama, pengajuan mudah. Salah satu keuntungan dari pinjaman online adalah prosesnya mudah. Hanya perlu mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau website dan tidak perlu mendatangi lokasi pinjol tersebut. Dua, prosesnya cepat. Terbilang cepat karena dana yang diajukan dapat dicairkan dalam 1 hingga 3 hari, apalagi jika sedang butuh dana mendadak. Tiga, syaratnya mudah. Hanya dengan KTP, NPWP, hingga slip gaji, sudah dapat mengajukan pinjaman. Berikut kekurangan pinjol. Pertama, bunga yang tinggi. Bunga pinjaman online cukup tinggi antara 1 hingga 2% per hari. Jadi, apabila dihitung dalam sebulan, bunga yang harus dibayar sebesar 30% bahkan lebih. Dua, masa tenor yang pendek. Biasanya, masa tenor yang ditawarkan mulai dari 10 hari hingga 180 hari. Di sisi lain, plafon dari pinjol juga tidak terlalu besar. Rata-rata antara 20 hingga 30 juta rupiah saja. 3. Rentan terjadi penipuan. Risiko terbesar dari pinjaman online adalah maraknya kasus penipuan. Kendati demikian, hal itu bisa dihindari jika teliti dan hati-hati dalam mengajukan pinjaman Anda.

Tahukah Anda mengapa perjalanan pulang terasa lebih cepat daripada pergi? Ternyata para peneliti telah lama melakukan penelitian terkait hal ini untuk menemukan penyebabnya. Dan mereka menyebut fenomena ini sebagai return trip effect, di mana saat perjalanan pergi akan terasa lebih lama karena otak kita cenderung lebih fokus, sehingga persepsi otak terhadap waktu pun menjadi lebih lama. Sedangkan saat perjalanan pulang dan melewati jalur yang sama, maka otak kita akan merasa sudah terbiasa dengan kondisi jalanan yang ditempuh. Dengan begitu, otak kita tidak akan terlalu fokus, yang berimbas pada persepsi otak terhadap waktu yang menjadi lebih singkat. Dan fenomena ini lebih sering terjadi pada orang-orang yang bepergian ke tempat baru dibanding ke tempat-tempat biasa yang dilalui setiap hari.

Ya baik ya pendengar ya, kita masih di informasi, di ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan saya masih kasih untuk Anda beberapa rekomendasi komunitas memancing di Jakarta. Next nih ada komunitas Manulife Fishing Club. Nah, komunitas ini sangat mendukung anggotanya dalam memperoleh informasi akurat seputar memancing. Selain itu, anggota juga diberikan ruang untuk menjual perlengkapan memancing kepada sesama anggota, menjadikan MFC lebih dari sekedar komunitas hobi ya, pendengar. Next ada Jakarta Fishing Club. Nah, pendengar, Jakarta Fishing Club merupakan komunitas resmi menawarkan berbagai kegiatan, mulai dari berbagi info memancing hingga sosialisasi program memancing di wilayah Jakarta. Komunitas ini menjadi wadah koordinasi yang profesional sekaligus informatif. Ya, next, yang paling terakhir ada Mancing Mania Group MMG Jakarta. Nah, MMG ini dikenal dengan kegiatan memancing bersama ke lokasi-lokasi menarik seperti Kepulauan Seribu. Dan tak hanya itu, mereka juga sering mengadakan perjalanan ke spot tersembunyi di Indonesia yang kaya akan ikan, sehingga memberikan pengalaman baru bagi anggotanya. Nah, kelima komunitas tersebut yang sudah saya kasih untuk Anda pendengar, ini bisa menjadi pilihan tepat bagi Anda yang ingin meningkatkan keahlian memancing sekaligus memperluas jaringan teman sehobi. Tak hanya soal teknik dan lokasi memancing, Anda juga bisa berbagi pengalaman seru serta mendapatkan tips-tips berguna dari para anggota komunitas yang sudah saya kasih untuk Anda pendengar ya. Nah, kayak bagi Anda yang suka memancing kayak ini rekomendasi banget, apalagi kalau Anda lagi berkunjung ke kota Jakarta ya pendengar. Ini menambah pengetahuan Anda lagi, bisa bertukar pengalaman dan juga bisa berbagi skill yang mungkin Anda tidak tahu ya. Oke, pendengar, saya ajak Anda untuk kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, Tambora Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRKO 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN, dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di...
15: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa ini mereka haji dan umroh, salah satu membentuk apa program saya berkolaborasi adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usianya sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain gitu.
17: Yang ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologis, psikologi sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 besok para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun cara jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania, dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga ke-9 warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla, serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang bekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nurdiansyah.
20: Pencoba kini masih magang kembali, Bonya Vanessa! Sebuah akurasi umpannya. Nah, di akhir pertandingan di babak yang pertama,
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan. Akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus, terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, umpan yang matang ditujukan menuju.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Tahukah Anda, meningkatnya peluang El Nino telah disampaikan Organisasi Meteorologi Dunia WMO dalam laporan keadaan iklim global terbaru. Menurut WMO, fenomena La Nina yang telah berlangsung selama 3 tahun terakhir telah bertindak sebagai rem sementara pada kenaikan suhu global. Namun kini pendinginan alami itu dipastikan telah berakhir. Sekalipun El Nino dipastikan bakal terjadi tahun ini, namun WMO belum bisa memprediksi indikasi kekuatan atau durasinya. Akan tetapi, dipastikan tahun ini bakal lebih panas. Waspada El Nino, waspada kekeringan di Indonesia.

Saya Maria Margareta Sopaneda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Banyak UMKM di Indonesia yang dikelola oleh perempuan dan mereka memainkan peran penting dalam membangun kemandirian ekonomi. Melalui usaha kecil, perempuan tidak hanya berkontribusi pada pendataan keluarga, tetapi juga memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan di komunitas mereka. Dukungan terhadap UMKM perempuan adalah investasi dalam masa depan yang lebih inklusif dan adil.

0: Masuk mulut ya. Ini. Apa tadi? Kenapa?
1: Ini kok ada bau-bau ya di sini? Ada bau-baunya.
0: Tanganku tapi yang masukin Sule.

Setiap kita memilih untuk mengkonsumsi produk pertanian lokal, kita berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor. Mari kita jaga keberlanjutan pangan dengan mencintai hasil pertanian dari para petani kita yang telah bekerja keras di ladang.

Pro 1 dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Saatnya ruang rindu untuk Anda. Seperti biasa di line telepon dan juga line WhatsApp ya, yang mau gabung-gabung via telepon dan juga WhatsApp. Telepon juga bisa, chat juga bisa. Saya tunggu ya gabung-gabungnya Anda di ruang rindu untuk edisi hari ini ya. Di Senin 25 Mei 2026, pendengar ya. Selamat malam saja untuk Anda semua yang lagi mendengarkan Pro 1 dari Ambon ya. Saya Rivaldi tentunya masih menemani Anda sampai nanti jam 12 malam ya. Untuk hari ini di ruang rindu pendengar, spesial lagu pop mancanegara ya, tahun 1980-an sampai tahun 1990-an. Untuk Anda yang mau request ya, gabung secara langsung di line WhatsApp dan juga line telepon Pro 1 dari Ambon. Saya ulangi lagi, spesial lagu mancanegara tahun 1980-an sampai di tahun 1990-an ya. Selamat malam untuk Anda yang lagi nyantai di rumah sambil mendengarkan Pro 1 dari Ambon bersama dengan keluarga tercinta, atau mungkin lagi sendirian aja di rumah ya, dengerin di kamar ataupun di depan rumah Anda pendengar.

Dari NSYNC dengan This I Promise You, pendengar ya. Wow, ini lagunya jadi bisa nostalgia nih di era zaman 90-an dan 1980-an ya. Ya, bagi Anda yang mungkin punya satu memori dengan lagu ini ya. Ini di zaman sekolah saya dulu lagu ini paling hits ya. Ada Backstreet Boys, ada Westlife, NSYNC juga, Boys to Men dan lain sebagainya ya. Lagu-lagu yang bisa dibilang easy listening dan juga sampai saat ini masih enak loh untuk didengarkan dan juga pastinya nggak pernah bosan dengar lagu-lagu seperti ini ya. Untuk Anda yang mau bernostalgia di ruang rindu untuk edisi hari ini, saya masih buka di line WhatsApp dan juga line telepon ya di 0911 3834921. Anda juga bisa bergabung di line WhatsApp, tinggal Anda gabung aja di 081-3562-4588-6 ya pendengar. Saya ulangi lagi bagi Anda yang belum mengetahui nomor WhatsApp Pro 1 RRI Ambon ya, Anda bisa gabung di situ di 081-3562-4588-6 ya pendengar. Ya, saya bacain dulu ya saat itu chat yang udah masuk di line WhatsApp nih. Selamat malam Kak Valdi. Selamat malam Kak Valdi, udah pindah ya di Pro 1? Iya, saya dari Pro 2. Ini siapa? Ya, Kak Valdi ini dari IA. IA di Galunggung. Saya kenal ya IA ini. Ya, mau request lagunya Backstreet Boys boleh Kak Valdi? Boleh, Show Me The Meaning. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih untuk Anda ya. Nanti lagunya saya pasti puterin untuk Anda. Iya di Galunggung. Ya, di belakangnya iya. Oke. Selamat malam Kak

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Pendengar, kisah inspirasi hari ini. Suatu hari, seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian balik memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. "Oh ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?" Ayahnya tertawa. "Mungkin tidak bisa juga, nak." "Oke ayah, ini yang terakhir kali. Apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?" Akhirnya ayahnya mengangguk. "Kemungkinan besar bisa, nak." Anak ini tersenyum lega. "Jika demikian ayah, aku akan hidup benar dari jam ke jam. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam. Sehingga aku dapat hidup dengan benar." Pendengar, pernyataan ini mengandung kebenaran sejati. Marilah kita hidup dari waktu ke waktu dengan memperhatikan cara hidup kita yang benar. Dari latihan yang paling kecil dan sederhana sekalipun akan menjadikan kita terbiasa, dan apa yang sudah biasa kita lakukan akan menjadi sifat, dan sifat akan berubah jadi karakter, dan karakter akan menjadi destiny. Hiduplah satu jam tanpa kemarahan, tanpa hati yang jahat, tanpa pikiran negatif, tanpa menjelekkan orang, tanpa keserakahan, tanpa pemberosan, tanpa kesombongan, tanpa kebohongan, dan tanpa kepalsuan. Lalu ulangi lagi untuk satu jam berikutnya. Hiduplah satu jam dengan kasih, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan, dengan kemurahan hati, dan dengan kerendahan hati.

Pendengar, Anda tidak perlu berkecil hati bila orang lain dan dunia tidak mengetahui kebaikan yang telah engkau lakukan. Tetapi berbesar hatilah telah melakukan kebaikan, karena engkau telah bisa melakukan perintah suara kecil hatimu. Kebaikan bukanlah untuk dinilai, demi mendapatkan kebanggaan dan pujian dari orang lain dan agar dunia mengetahui. Tetapi melakukan kebaikan adalah panggilan nurani, bukan untuk pamrih. Di balik setiap peristiwa, seburuk apapun, pasti ada yang bisa dimaknai. Tergantung bagaimana, apakah kita bisa memetiknya untuk pembelajaran hidup yang lebih berarti? Semoga pelajaran, ujian, juga kebaikan yang ada hari ini bisa menjadi kekuatan dan motivasi untuk hari esok.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita pisah. Sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

Beragam informasi saya hadirkan lagi untuk Anda, saya kutip dari laman rri.co.id. Sinergi demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat Maluku Tengah, Malteng terus diperkuat begitu ya. Anggota DPRD RI Komite 3 Daerah Pemilihan Dapil Maluku, Analat Tukun Sina, melakukan kunjungan kerja strategis ke kantor Bupati Maluku Tengah di hari kemarin. Kunjungan ini pendengar disambut langsung oleh Penjabat Bupati Maluku Tengah, Sulkarnain Awad Amir. Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi ruang diskusi intensif untuk membedah berbagai persoalan krusial yang dihadapi wilayah berjuluk Bumi Pamanusa tersebut. Dalam pertemuan ini, pendengar, Analat Tukun Sina dan Bupati Sulkarnain sepakat ya untuk memprioritaskan 4 isu strategis demi mendorong kemajuan daerah, yakni peningkatan layanan kesehatan dengan memperluas akses dan kualitas fasilitas kesehatan di seluruh pelosok Maluku Tengah. Nah, penguatan sektor pendidikan dengan minat mutu sarana belajar dan kompetensi tenaga pendidik. Pengembangan potensi wisata dengan mengoptimalkan kekayaan alam dan budaya lokal untuk memicu pertumbuhan ekonomi daerah.

Pendengar, memiliki sebuah keluarga yang dicintai dan saling menyayangi merupakan sumber kebahagiaan yang luar biasa. Agar kebahagiaan keluarga Anda tetap terjaga, Anda harus selalu menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga. Selalu utamakan keluarga di atas segalanya. Biasakan untuk selalu makan bersama, jaga hubungan antar keluarga, dan jangan lupa untuk saling berbagi cerita. Karena segala macam masalah adalah hal yang sementara. Sementara keluarga adalah selamanya.

Pendengar, Wati Tukloi alias Wati, seorang wanita di Kota Ambon, dijatuhi hukuman 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon. Ia dinilai terbukti melakukan penggelapan dana CVG Marjeki, perusahaan mengerjakannya itu mencapai 269 juta. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Marta Maitimo didampingi 2 hakim anggota yang berlangsung dengan agenda putusan itu, hakim menyatakan perbuatan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372. Lengkapnya pendengar di laman rri.co.id.

Masih pegang potongan tiketnya kan? Jangan sampai hilang ya. Ini penting banget buat klaim asuransi atau kebutuhan lain kalau ada sesuatu selama di kapal. Nah, kalau petugas lupa kasih potongan tiketnya atau pelayanannya kurang oke, jangan ragu untuk langsung hubungi nomor pengaduan yang tersedia. Oke, sekarang tinggal duduk manis, nikmati pemandangan, dan selamat berlayar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1, temani Anda di jumpa saat ini. Dan kami ada untuk Anda di edisi kali ini pendengar dengan topik di komentar dan opini, opini publik, kopi pagi untuk Anda. Hewan kurban dan pengawasan di titik penjualan. Untuk Anda yang ingin merespon terkait dengan hal ini, nanti bakal kami hadirkan narasumber untuk Anda ya. Ada medik veteriner Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Ada juga nanti Kepala Bidang Peternakan untuk membahas mengenai hewan kurban dan pengawasan di titik penjualan. Seperti apa gambarannya, dua narasumber ini juga akan mengulas untuk Anda pendengar di jam 8. Saya nantikan untuk Anda yang mau gabung boleh. Dan kalau berbicara mengenai penjualan, kayaknya ini puncaknya di hari ini ya. Mungkin besok juga boleh. Tapi besok sudah masuk di hari raya kurban. Dan kesehatan hewan kurban seperti apa di puncak-puncaknya untuk pemantauan terkait dengan hal tersebut, Anda juga bisa bergabung dengan kami di 0911 383 4921. Saya nantikan Anda semuanya pada gara.

Bencana alam merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam atau juga faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, hingga dampak psikologis. Hal mendasar yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi risiko bencana maupun saat bencana terjadi, diantaranya, masyarakat harus bisa mengenali potensi jenis bencana di lingkungannya, baik itu di rumah, lingkungan, maupun di wilayah sekitar terlebih dahulu. Masyarakat harus bisa mengurangi dampak risiko yang terjadi apabila bencana melanda. Caranya, dengan memahami prosedur mitigasi. Mitigasi merupakan langkah dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Di antaranya memetakan wilayah, penanaman pohon, penyuluhan, hingga peningkatan kesadaran masyarakat. Kita juga harus mengetahui tempat-tempat maupun jalur-jalur evakuasi atau tempat aman agar kita bisa selamat apabila terjadi bencana. Lakukan latihan evakuasi agar terbiasa dan tidak gugup atau terbata-bata saat terjadi bencana. Bisa dimulai dengan skala kecil dengan keluarga sehingga dapat menjadi kebiasaan dan membantu meminimalisir dampak ketika terjadi bencana.

Pendengar, menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polda Maluku menyalurkan 37 ekor sapi kurban kepada masjid dan pondok pesantren ya di Kota Ambon serta Kecamatan Leihutu, Kabupaten Maluku Tengah kemarin. Kegiatan keagamaan yang dipusatkan di pelataran Masjid At-Taqwa Aspol tentu ini menjadi simbol penguatan nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial Polri kepada masyarakat.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Legar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Topik yang kami hadirkan untuk Anda, menghadirkan dua narasumber untuk Anda. Anda juga bisa bergabung dengan kami di layanan telepon 0911-383-4921 atau juga di WhatsApp kami pendengar 0813-5624-5886. Kami nantikan Anda di sini pendengar. Hewan kurban dan pengawasan di titik penjualan. Tadi kami hadirkan informasi juga untuk Anda bahwa Polda juga, Polda Maluku ya, tebar kepedulian di momen Idul Adha 2026 ini lewat 37 sapi kurban. Sementara itu, pendengar, Presiden Prabowo juga menyalurkan 17 ekor sapi kurban kepada 11 kabupaten kota yang ada di Maluku ini. Dan bantuan sapi kurban dari orang nomor 1 di Indonesia ini disebarkan dengan rincian bobot yang bervariasi di setiap daerah. Istimewanya, untuk alokasi Provinsi Maluku diserahkan 1 ekor sapi berbobot fantastis mencapai 980 kg. Disusul kota Ambon mendapat 1 ekor sapi seberat 890 kg. Kabupaten Maluku Tengah, Seram bagian barat, Seram bagian timur, dan Buru masing-masing menerima 1 ekor sapi kisaran bobot 840 hingga 850 kg. Kalau Buru 1 ekor berbobot 830 gram. Sementara di 5 kabupaten kepulauan lainnya masing-masing mendapatkan jatah 2 ekor sapi dari presiden. Dan pendengar, agenda penyerahan hewan kurban tingkat provinsi berlangsung hikmat ya, dengan dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi daerah. Bagaimana mengenai hewan kurban dan pengawasan di titik penjualan nanti akan dijelaskan oleh narasumber kami pada jam 8. Anda juga bisa ikut bergabung di line telepon yang kami buka dan Anda bisa interaksi langsung dengan narasumber kami nantinya.

gengsi lihat semut berjalan berbaris rapi, tapi kok ya mereka suka berhenti sebentar kayak saldi sapa? Ada rahasia apa di balik kebiasaan unik ini? Ternyata semut itu punya bahasa khusus, yaitu feromon. Saat mereka saling sentuh antena, itu bukan sekadar hai, tapi pertukaran info penting. Di situ ada makanan, hati-hati bahaya, atau aku butuh bantuan. Bayangin kayak kita ketemu teman di jalan, terus sekadar bilang, diskon nih di warung sebelah, atau jalan itu ada lubang, awas. Nah, semut juga gitu. Hanya saja mereka nggak pakai TikTok buat viralin info. Uniknya, semut bisa bedakan teman satu koloni atau musuh dari baunya. Jadi, sapa menyapa ini juga cara mereka cek ID biar nggak salah squad. Jadi, lain kali kalau lihat semut ngobrol, ingat mereka lagi bagi info penting, bukan sekadar ghosting kayak mantan ya.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Menjelang perayaan hari ulang tahun HUT Kota Ambon yang ke-451, sebuah aksi nyata penyelamatan lingkungan siap digelar. Mengusung semangat beta par Ambon, Ambon par semua, kolaborasi lintas sektor akan melakukan aksi penuangan massal cairan ekoenzim di 5 hulu sungai besar yang melintasi Kota Ambon guna memulihkan ekosistem perairan yang kian kritis. Kondisi sungai di Ambon saat ini tidak hanya terbebani oleh sampah visual, melainkan juga ancaman laten dari limbah domestik serta buangan minyak jelanta rumah tangga. Polusi tidak kasat mata ini memicu krisis kesehatan masyarakat, pendangkalan pencetus banjir hingga kerusakan parah pada biota laut di Teluk Ambon. Merespon hal tersebut, gerakan ini memanfaatkan ekoenzim cairan alami hasil fermentasi limbah organik sebagai agen bioremediasi. Uniknya, volume penuangan disesuaikan secara simbolis dengan usia Kota Ambon tahun ini. Sebanyak 451 liter cairan campuran ekoenzim akan dituangkan di masing-masing hulu sehingga total volume yang dialirkan mencapai 2.255 liter. Aksi strategis ini akan menyasar 5 titik hulu sungai yang teridentifikasi tercemar, yaitu Hulu Sungai Waiheru, Hulu Sungai Wairuhu, Hulu Sungai Waitomo, Hulu Sungai Wai Batu Gajah, dan Hulu Sungai Wai Batu Gantung.
0: Sekian Cek Fakta.

Indonesia termasuk wilayah rawan bencana karena Indonesia terletak pada jalur Ring of Fire dan pertemuan tiga lempeng. Untuk itu, masyarakat wajib menyiapkan diri sebagai bentuk kesiapsiagaan ataupun pencegahan. Salah satunya adalah tas siaga bencana. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tas siaga bencana adalah tas yang terbuat dari bahan anti air dan cukup kuat dalam menahan beban yang akan dibawa. Kebutuhan dasar yang dapat disiapkan dan dimasukkan dalam tas siaga bencana diantaranya surat-surat penting seperti ijazah, surat tanah, surat kendaraan, dan surat-surat penting lainnya. Kemudian kotak obat, makanan ringan tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, dan lain-lain. Alat bantu penerangan diantaranya senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Peluit merupakan alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat. Perlengkapan mandi seperti sabun mandi, sikat gigi, odol, dan lain-lain. Alat komunikasi diantaranya ponsel guna memantau informasi bencana. Pakaian ganti seperti baju, celana, ataupun jaket. Tujuan tas siaga bencana adalah sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat terjadi bencana dan bantuan belum datang, sehingga memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman.

0: pendengar dengan topik yang kami hadirkan, hewan kurban dan pengawasan di titik penjualan. Anda bisa bergabung dengan kami di 0911 383 4921 untuk jumpa kali ini, dan Anda juga bisa menyaksikan langsung pendengar di YouTube RRI Ambon untuk melihat jalannya dialog aspirasi Maluku yang kami hadirkan untuk Anda. Pagi ini pendengar langsung dipandu Berjaminan Larat.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
2: dan apa melukisikan situasi masyarakat dalam
3: ini pilih
4: aspirasi Maluku.
5: Baik, terima kasih Joe dan selamat pagi. Kami kembali lagi menjumpai Anda pendengar di terestrial kami di radio, dan Anda yang mengikuti kami di live YouTube, kami ucapkan salam jumpa. Dan Anda yang mengikuti kami di live TikTok di akun pribadi saya ucapkan salam jumpa juga di pagi ini. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh rekan saya, pagi ini kita membahas tentang pola pengawasan hewan kurban di titik-titik penjualan. Ada dua narasumber yang kami undang di saat ini, ada Pak Fahmi, Kepala Bidang Peternakan dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku, dan juga ada Ibu Dokter yang nanti akan menjelaskan secara teknis bagaimana langkah-langkah pengawasan dan mungkin kondisi di lapangan seperti apa ini yang dilakukan. Dan ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap hewan kurban yang dikurbankan atau yang disumbangkan dari berbagai pihak ke setiap masjid-masjid itu kualitas, baik kesehatan dan secara umum dapat ditangani dengan baik. Baik, kita masuk, kita punya dialog. Dan Anda mengikuti kami di terestrial, kami siapkan line telepon sebagaimana disiapkan tadi di 0911 383 4921. Sekali lagi 0911 383 4921 di kontak WA Studio, ada 0813 56 24 5886. Sekali lagi 0813 56 24 5886. Nanti waktunya saya akan buka line telepon bagi Anda untuk bisa berinteraksi langsung dengan dua narasumber kita. Kita masuk ke kita punya dialog. Selamat pagi Pak Fahmi, apa kabar? Sehat ya?
6: Selamat pagi ya. Bung Barce.
5: Ibu Dokter, gimana?
7: Alhamdulillah sehat.
5: Sehat ya. Mohon maaf karena di tingkat kesibukan Bapak dan Ibu yang begitu padat ya, nanti hari hanya besok, tapi saya harus mengundang Bapak Ibu kembali ke sini. Kita membahas tentang kerja-kerja Bapak di lapangan. Pak Fahmi duluan, silakan.
6: Baik, terima kasih. Saya sapa dulu Bung ya. Barce, pendengar Satu, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam.
5: Ya.
6: Ya, terkait dengan langkah-langkah kami Dinas Pertanian Provinsi Maluku menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, kami melakukan pengawasan hewan kurban di 12 titik.
5: 12 titik, ya. Ya,
6: di Kota Ambon. Kenapa ini kami lakukan? Karena memang sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 itu mengamanatkan untuk melaksanakan peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian permintaan juga mengharuskan kami untuk melakukan pengawasan karena dia mengatur pemotongan dan pengawasan hewan kurban. Di tanggal 22 kemarin kami bersama Ibu April, dokter hewan dan tenaga paramedik lainnya telah melakukan pengawasan itu, dan alhamdulillah semua lokasi dapat kami jangkau. Di 13 titik itu di KTKT, kemudian di POKA sendiri, di Air Kuning dan di Kebun Cengkeh.
5: Gimana, apa yang didapat di sana?
6: Yang kami lakukan adalah pengawasannya ada dua, Pak. Pak Berce, yang pertama nanti juga dijelaskan oleh Dr. April karena ini sangat teknis, itu antemortem. Itu kami lakukan pengawasan sebelum ternak dipotong. Kami secara eksterior kami lihat kondisi tubuhnya. Kemudian yang kedua kami lakukan setelah pemotongan, postmortem namanya. Itu nanti besok dan kedepannya, beberapa hari ke depan setelah pemotongan akan kami lakukan pengawasan juga.
5: 2728 itu ya?
6: 2728, dan kami akan bersinergi dengan balai karantina.
5: Ya, dan kerja-kerja itu tetap berlangsung terus Pak ya. Jadi ini bukan sebuah rutinitas tahunan yang dilakukan, tapi ini sudah menjadi tanggung jawab moral daripada dinas pertanian gitu ya?
6: Ya, jadi gini Pak, jadi bukan saja di hari-hari raya seperti ini yang kami lakukan pengawasan, tetapi setiap bulan itu kami lakukan pengawasan terhadap ternak yang masuk dan keluar. Untuk memastikan bahwa ternak yang masuk itu aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di Maluku.
5: Iya. Dari 12 titik yang tadi Pak Fahmi sebutkan tadi, gimana? Mana yang bisa dibilang bagus, mana yang bagus, dan juga termasuk rumah potong hewan itu juga di atas diperiksa juga.
6: Kami kira dari 12 itu semuanya bagus Pak.
5: Bagus.
6: Tidak kami temukan gejala-gejala klinis hewan menular, penyakit hewan menular. Dan untuk rumah potong kami kira itu di luar ya.
5: Iya.
6: Di luar pengawasan kami, karena itu memang rutinitas kami lakukan, bukan di hari raya kurban saja.
5: Jadi ketika ini dilakukan, dan kemarin saya mendengar Bapak juga bersama tim di Masjid Al-Fatah ya?
6: Baik. Kemarin kami di Al-Fatah dalam rangka penyerahan hewan kurban Bapak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur yang tentunya Pak Prabowo tahun ini Alhamdulillah menyerahkan 17 ekor
5: 17
6: sapi di 11 kabupaten kota ditambah 1 ekor punya Pak Gubernur. Ya, jadi kemarin memang kami semuanya di sana dengan tim kami yang melakukan pengawasan kemarin di tanggal 22.
5: Kalau tidak salah di Pak Presiden dan Pak Gubernur hanya untuk hanya Pak Gubernur hanya satu atau ada tambahan lagi Pak untuk kabupaten kota? Karena yang beredar ada berapa banyak yang diserahkan itu?
6: Oh iya benar. Kalau data itu kami kira ada di Kesra, cuman yang menjadi tanggung jawab kami dinas pertanian adalah sapi Pak Gubernur yang bobotnya sekitar 650 kilo.
5: Ya. Tapi sapi-sapi itu tetap mendapat pengawasan dari dinas pertanian, Pak.
6: Baik, tentunya sebelum dilalu lintaskan atau dimasukkan ke saat penyerahan itu, telah kami lakukan pengawasan dan kami pastikan aman.
5: Aman ya, yang milik Pak Gubernur itu ya.
6: Pak Gubernur juga telah kami periksa, Dokter April juga sudah periksa, Pak Presiden juga telah kami periksa pada saat
5: Sapi milik presiden sudah diperiksa ya.
6: Sapi milik presiden, maaf. Sapi milik presiden juga telah kami lakukan pemeriksaan.
5: Baik. Saya ke Dokter April, secara teknis gimana gejala klinis yang dialami oleh hewan-hewan kurban? Apakah setelah pengawasan yang dilakukan ada yang ditemukan di sana? Silakan.
7: Baik, terima kasih. Seperti yang dikatakan Pak Kepala Bidang bahwa kami di tanggal 22 Mei telah melakukan pemeriksaan antemortem di beberapa titik lokasi penjualan hewan kurban. Pak, dari hasil pemeriksaan antemortem sampai saat ini belum ditemukan adanya hewan kurban yang menunjukkan gejala ke suatu penyakit. Baik kita temukan langsung maupun laporan dari para petugas kabupaten kota yang lainnya.
5: Terus gimana kondisi kesehatan dari?
7: Ya baik, di lokasi penjualan kemarin kami memperhatikan ada beberapa aspek yang kita nilai karena kita harus memastikan bahwa hewan ini memang sesuai dengan syariat untuk dijadikan hewan kurban gitu. Yang pertama sehat itu juga banyak sekali juga yang harus di checklist. Bisa kita lihat dari keaktifan bergerak, nafsu makan, tidak adanya cairan-cairan yang keluar dari lubang hidung, mulut maupun lubang anus. Kemudian juga tidak cacat. Nah, artinya anggota geraknya ini menumpu secara sempurna, dia bisa berjalan dengan baik, tidak ada perlukaan di anggota tubuh. Kemudian cukup umur itu kita bisa menanyakan langsung kepada peternak bagaimana rekor tanggal kelahirannya. Atau kalau memang peternak tidak memiliki atau lupa, kita bisa mengecek dari giginya, gigi depan yang bawah.
5: Itu bisa dapat diketahui ya?
7: Ya, kalau gigi seri sudah diganti dengan gigi tetap, maka bisa dipastikan untuk kambing pasti sudah di atas 1 tahun dan untuk sapi di atas 2 tahun. Dan itu disebut cukup umur untuk ternak. Kemudian yang keempat, tidak kurus. Nah, jadi memang alhamdulillah di titik-titik penjualan yang kita lakukan pemeriksaan, kami tidak menemukan belum menemukan gejala-gejala yang tidak memenuhi syariat sebagai hewan kurban.
5: Dan semuanya dinyatakan baik ya? Iya. Berapa banyak yang diperiksa itu, Dokter April?
7: Kemarin di KTKT ada 75 sapi, kemudian 115 kambing, ya Pak Kabit ya, kurang lebih. Jadi kami selain sapi juga kami langsung periksa kambing.
5: Iya. 75 sapi ya
7: di KTKT.
5: Iya. Ini kan 12 titik.
7: Iya. Ada.
5: Ya. Tapi ya. Banyak ya,
7: Pak. Iya, banyak.
6: Baik,
5: ya, Pak Fahmi ya, silakan. Ya,
6: mungkin terkait dengan jumlah Pak BT saya bisa sampaikan bahwa ada peningkatan ya dari tahun kemarin ke tahun ini peningkatan 19%. Tahun kemarin di 2025 727 ekor yang dikurbankan untuk sapi. Di tahun ini ada 862 ekor. Itu artinya ada kenaikan 19%.
5: 862 ya?
6: Ya, 820. Sementara kambing itu di tahun kemarin 2025 sebanyak 750 ekor. Di tahun ini setelah kami ngecek ke lapangan ada sebanyak 820 ekor. Itu artinya ada peningkatan 9% dari tahun kemarin.
5: Nah, Dokter April, kembali lagi ke Bu Dokter, gimana ini kan ratusan hewan kurban ini, kalau ditangani oleh dinas saja kayaknya tidak cukup ya, tapi berkat kerjasama dengan instansi teknis dan teman-teman di kabupaten kota itu bisa dapat dilaksanakan.
7: Benar. Jadi kami berkolaborasi dengan petugas di atau teman-teman di dinas kabupaten kota yang membawai fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Jadi memang di dalam keterbatasan jumlah petugas kami juga berkolaborasi dan kami memaksimalkan semaksimal mungkin kegiatan pengawasan hewan kurban ini.
5: Ini kan banyak ini dokter.
7: Betul. Ya, jadi memang dari kita biasanya memang menghandle dari titik satu kita ke titik yang lainnya. Kemudian setelah itu selain berkolaborasi dengan dinas kabupaten kota, kami juga berkolaborasi dengan teman-teman Balai Karantina untuk tahun ini. Gitu, Pak. Semaksimal mungkin kita maksimalkan.
5: Dari sisi kesiapan, misalnya dibutuhkan apa saja itu, Bu Dokter, untuk hewan-hewan kita ini? Artinya untuk menjamin kesehatannya betul-betul terjamin sesuai dengan syariah, bagaimana?
7: Ya, jadi untuk hewan kurban, sebaiknya memang mereka harus diistirahatkan maksimal sebelum pemotongan.
5: Berapa lama itu?
7: Ya, jadi kalau misalkan perjalanan dari tempat penjualan ke masjid-masjid itu kurang dari 12 jam, jadi untuk waktu istirahatnya itu sama dengan waktu perjalanannya. Misal 2 jam, berarti harus istirahat tuh minimal 2 jam. Kalau memang perjalanannya di atas 12 jam, maka istirahat di tempat dia sampai itu minimal 12 jam. Tidak boleh kurang dari itu. Karena kelelahan itu bisa meningkatkan stres. Sehingga bisa mempengaruhi kualitas daging yang dihasilkan nanti. Seperti
5: itu. Ini kan banyak ya, dan misalnya saja mereka sudah dikasih ke setiap masjid-masjid. Apakah di stand juga, dan dokter sebagai dokter hewan itu bisa menjamin itu sampai dengan nanti waktunya dipotong gitu?
7: Iya, kami akan melakukan pemeriksaan postmortem. Bahkan sebelum pemotongan pun, sebelum detik-detik pemotongan pun kita sudah ada di, kita usahakan sudah ada di masjid-masjid. Jadi kita menyaksikan juga bagaimana cara atau proses penyembelihannya.
5: Ambil misal di Masjid Al-Fatah misalnya, di Masjid Raya. Itu selalu ada petugas di sana.
7: Iya, kita setiap tahun untuk pengawasan hewan kurban ini kita pasti melakukan pengawasan pada saat proses penyembelihan dan postmortem. Bahkan sampai di apa? Diberikan kepada masyarakat pada saat di meja.
5: Saya tidak bisa memastikan bagaimana tingkat kesibukan Pak Fahmi dan Dr. April ya, ketika nanti puncaknya besok dan nanti mungkin ada yang sudah melakukan pemotongan, bahkan 28-29 itu masih ada juga. Gimana caranya itu ya untuk menjaga kesehatan Anda-anda ini.
7: Baik, kalau itu sih pasti kita, kalau saya sih pribadi menyiapkan vitamin.
5: Vitamin.
7: Iya, vitamin dan pasti harus istirahat.
5: Dibagi juga sama Pak Fahmi.
7: Dan pasti istirahat yang cukup. Tidur di bawah jam 10 malam udah pasti itu, Pak.
5: Iya. Karena saya pernah mengikuti beberapa kali pemotongan hewan kurban itu.
7: Iya.
5: Kan kadang-kadang kan mereka juga ada yang sudah meyakini betul bahwa ini hewan kurban ini sehat. Tapi iya, ada juga yang memastikan, mendingan kita tunggu dulu dari dokter atau dari pihak instansi teknis untuk bisa memberikan kita garansi gitu.
7: Iya. Sebenarnya tidak apa-apa, tidak masalah. Kami juga pasti, selain saya ada beberapa paramedik juga, Pak, yang petugas atau teman-teman paramedik kita ini juga sudah dibekali dengan ilmu tentang kesehatan hewan.
5: Yeah. Walaupun jadi, mereka bukan dokter ya?
7: Iya, tapi paramedik, paramedik veteriner yang basic pendidikan maupun dari pengalamannya juga bisa, maksudnya mengcover tentang ilmu kesehatan hewan ternak ini.
5: Berapa banyak itu kita di Maluku?
7: Kalau di dinas provinsi, saya satu dokter hewan, kemudian yang paramedik yang basic dari D3 kesehatan hewan satu, kemudian ada sekitar 18 ya Pak ya, sarjana peternakan di dinas pertanian provinsi.
5: Dan itu bisa menjamin itu ya?
7: Kami berkolaborasi dengan dinas kabupaten kota. Pak, betul.
5: Enggak, bukan maksudnya di provinsi itu sudah kuotanya sudah lengkap itu ya? Atau butuh apa lagi?
7: Iya, sebenarnya itu sebenarnya masih terbatas. Makanya kami pun semaksimal mungkin membagi titik-titik lokasi pengawasan hewan kurban. Dan juga kami saling berkoordinasi dengan dinas kabupaten kota.
5: Di kita punya teman-teman di kabupaten kota ada keluhan, dokter?
7: Sampai saat ini belum ada laporan, Pak. Iya. Dan memang kami kita juga sudah menyiapkan, dari instansi pembina kami sudah menyiapkan link pelaporan tentang hasil pemeriksaan atau pengawasan hewan kurban ini, pemeriksaan antemortem maupun postmortem. Jadi nanti teman-teman kabupaten kota termasuk kami juga di provinsi akan melaporkan bagaimana hasil pemeriksaan dari titik-titik lokasi penyembelihan.
5: Jadi dari ini ribuan ini ya, karena kalau dihitung sapi sama apa kambing itu ya itu ribuan itu 820 tambah sekian itu banyak gitu.
7: Itu nanti ada beberapa petugas yang melapor.
5: Baik, saya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, sebagai kepala bidang peternakan ini Bapak punya tanggung jawab ini. Tadi sampaikan oleh Dr. April itu link yang disiapkan itu apakah memang publik bisa mengakses atau hanya sebatas untuk tenaga-tenaga yang disediakan aja Pak?
6: Baik, untuk link itu sendiri tidak bisa diakses oleh
5: publik ya?
6: Publik, itu hanya petugas kami saja Pak yang bisa mengakses itu. Saya ingin menambahkan lagi tadi yang disampaikan Ibu Dokter, karena pemotongan ini tidak dalam sehari saja, misalnya 27, ada 28, 29, dan 30 juga ada, makanya kami membagi tenaga-tenaga yang minim tadi yang ada di kami itu tentunya misalnya di besok ini ini mungkin kita fokus,
5: puncaknya ya
6: puncaknya itu kita bagi di beberapa titik seperti Al-Fatah, Masjid Batu Merah, kemudian di naik-naik Batu Merah itu Pak Bercek, di Tanjung, kemudian di Kebun Cengke itu kami fokus di situ dengan di apa namanya Al-Fatah.
5: Di Ahuru tidak ada banyak.
6: Di Ahuru ada.
5: Ada ya.
6: Di Ahuru ada karena kami juga pantau ke sana katanya itu mungkin di setelah tanggal 27 mungkin baru dipotong.
5: Ya. Baik, Pak Fahmi bagaimana dengan di kampung-kampung terdekat misalnya saja di Kecamatan Lehitu atau Salahutu apakah ada tenaga yang dikirim ke sana juga atau sebatas di kota saja Pak?
6: Baik, untuk di Jasira Lehitu dan Salahutu kami juga punya apa namanya petugas di sana yang disampaikan.
5: Oh, sudah disiapkan ya?
6: Iya, di sana ada juga background-nya peternakan, ada D3 peternakan, ada sekolah pertanian peternakan yang di Paso, itu mereka juga ada di lokasi-lokasi yang ditempatkan di sana sebagai penyuluh dan itu kami bisa mereka bisa membantu dalam hal apa namanya pemeriksaan postmortem itu, Pak.
5: Jadi itu di luar 18 sebagaimana disebutkan oleh Ibu Dokter tadi, 18 sarjana peternakan itu ya.
6: Iya, itu di luar Pak Berce.
5: Itu mereka itu setiap saat selalu diasah atau gimana, dilatih untuk memantau setiap pertumbuhan dan perkembangan bukan saja hewan kurban tapi hewan-hewan yang menjadi konsumsi masyarakat.
6: Iya, jadi mereka memang sering kita lakukan pelatihan, Pak. Hmm. Pelatihan dalam rangka mengasah terkait dengan kesehatan hewan itu. Iya. Paling tidak kami lakukan setiap tahun satu kali, Pak, terhadap petugas-petugas ini. Mm-hmm. Sehingga mereka bisa melakukan tugas mereka dengan baik. Gitu.
5: Ya, mudah-mudahan efisiensi tidak mengganggu itu ya?
6: Tidak, Pak. Kira-kira itu.
5: Kok Bapak ngomong efisiensi takut sekali?
6: Itu bukan ranah saya, Pak. Pak Berce.
5: Iya, ya. Bukan, tapi tenaga-tenaga ini apapun juga mestinya harus dijaga baik-baik karena tanggung jawab mereka untuk memastikan kualitas daging daripada setiap hewan kurban maupun hewan yang menjadi konsumsi publik itu menjadi tanggung jawab mereka di lapangan. Betul. Kalau Pak Fahmi di tingkat koordinasi, di tingkat koordinatif, di tingkat atas, tapi Pak di lapangan ini yang paling penting ini.
6: Betul. Setuju. Ya.
5: Karena kadang-kadang kan kita waduh itu ada masyarakat terkena flu ini, konsumsi daging ini, itu yang jadi persoalan.
6: Siap, kan?
5: Nah, jadi jangan sampai ketika hewan-hewan kurban ini masyarakat memantau dari kacamata biasa saja bahwa memastikan ini adalah sehat, tapi belum tentu dari kacamata dokter hewan ataupun petugas peternakan gitu, Pak. Betul. Apa yang mestinya dilakukan itu?
6: Makanya saya kira

0: itu Pak.
1: Iya. Baik, saya ke Dokter April dulu. Ibu dokter, ini kan nanti apakah pantauan yang dilakukan oleh tim ibu dan juga ibu, apakah hanya sebatas ketika masih hidup saja atau sampai nanti daging itu dikonsumsi oleh pihak penerima?
2: Sampai nanti daging itu diterima.
1: Diterima.
2: Betul. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada pemeriksaan antemortem sebelum pemotongan. Kemudian nanti kita juga terlibat, maksudnya kita menyaksikan, mengawasi pada saat proses penyembelihan. Kemudian pada saat postmortem. Jadi setelah penyembelihan itu biasanya kita mengecek kematiannya sudah sempurna atau belum. Biasanya kalau sudah sempurna baru dimulai lagi Pak kegiatan lainnya, pengulitan, pelepahan, pelepasan tulang-tulang, kepala, anggota gerak, baru nanti kita cek organ dalam dan daging, gitu. Baru nanti diserahkan ke masyarakat. Kami memaksimalkan atau kami juga mengedukasi kepada panitia-panitia masjid agar pemberian ke masyarakat itu tidak lebih dari 5 jam dari hewan ternaknya disembeli. Misal jam 11 disembeli, berarti maksimal itu jam 4 sore sudah harus diterima oleh masyarakat. Seperti itu Pak. Kemudian kami juga mengimbau untuk masyarakat penerima daging kurban agar segera mungkin untuk mengolah atau memasak daging kurban ini. Kalaupun memang kondisinya tidak bisa untuk langsung diolah atau dimasak, sebaiknya disimpan pada suhu tertentu. Bisa di lemari pendingin, kulkas, atau di freezer. Walaupun juga sudah disimpan pada suhu tertentu, itu tetap ada masa simpan. Jadi memang sebaiknya dagingnya untuk segera dimasak dan diolah. Seperti itu Pak.
1: Jadi untuk menjaga kesegaran itu 5 jam ya?
2: Iya, jadi maksimal itu 5 jam dari hewannya disembelih. Gitu, kami mengimbau.
1: Itu biasanya dokter dia memberikan misalnya ada catatan-catatan penting kepada petugas penyembelih apa tidak ya?
2: Iya, biasanya pada saat kami tiba itu, atau sebenarnya kami juga beberapa kali menjadi narasumber. Itu pernah kami memberikan materi edukasi tentang penyembelihan maupun penanganan daging kurban ini kepada panitia-panitia masjid. Kemudian pada saat kami tiba di lokasi pemotongan pun, memang kami usahakan kan sebelum pemotongan Pak. Itu kami akan memberikan sedikit edukasi atau informasi kepada tenaga penyembelihnya.
1: Ibu dokter, tahan dulu, saya tetap masih dengan ibu dokter. Saudara, saya buka line telepon bagi Anda 0911-383-4921. Menantikan Anda di studio 0911-383-4921. Silakan menanyakan seputar topik yang kita bahas, pengawasan di titik-titik hewan kurban yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Ada 12 titik di Kota Ambon dan juga membangun koordinasi dengan teman-teman di Kabupaten Kota. Ada juga nomor telepon WA kami 0813-5624-5886. Sekali lagi 0813-5624-5886. Baik, kita langsung jalan saja sambil menunggu mungkin ada penelpon atau WA yang masuk. Dan Anda yang mengikuti kami di live YouTube, silakan memberikan catatan ataupun hal-hal penting, pertanyaan terhadap seputar hewan-hewan kurban yang mungkin Anda memantau atau ada kecurigaan di sana, silakan memberikan informasi kepada kami. Nanti narasumber kami ada Dr. Fahmi, Kepala Bidang Peternakan, dan juga Dr. Hewan, Dr. April, yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang Anda sampaikan. Baik, Dr. April, terhadap panitia masjid, ketika memberikan sosialisasi itu, apa yang paling utama disampaikan itu?
2: Jadi yang pertama itu syarat atau ciri-ciri hewan sehat dan sesuai dengan syariat hewan kurban. Saya pikir kan itu adalah ciri-ciri fisik ya Pak umum. Jadi maksud kami bisa ketika masyarakat melihat secara fisik ada yang berbeda dari yang kami edukasikan, informasikan, bisa segera melapor gitu. Kemudian juga pada saat proses penyembelihan. Jadi memang kan proses penyembelihan itu secara teknis harus memotong 3 saluran. Dengan menggunakan pisau yang tajam.
1: Betul.

0: Itu kami edukasi juga, Pak. Kemudian juga bagaimana ciri-ciri fisik atau tampilan fisik daging yang baik. Sekalian juga organ dalam. Seperti itu, Pak, yang diedukasi. Jadi memang secara kasat mata bisa terlihat gitu. Jadi kalau memang ada yang keabnormalan atau perbedaan, itu bisa segera bisa dilaporkan.
1: Selama ini belum menemukan hal-hal gitu ya?
0: Belum, alhamdulillahnya sampai saat ini
1: kami. Ketika ibu dokter dipersiapkan sebagai dokter ya, hewan di dinas pertanian.
0: Pada saat kami turun pengawasan, kami belum mendapatkan gejala-gejala ataupun tampilan-tampilan yang mengarah ke suatu penyakit atau keabnormalan. Dan juga belum ada pelaporan, baik dari teman-teman kami
1: di kabupaten kota,
0: di kabupaten kota maupun dari panitia-panitia masjid.
1: Kalau kerjasama atau koordinasi Bu Dokter dengan dokter-dokter di karantina gimana?
0: Baik, kalau dengan karantina kami memang sebagian besar berkoordinasi tentang lalu lintas, Pak. Jadi lalu lintas hewan, produk hewan itu kami sudah pasti harus berkoordinasi dengan teman-teman karantina, karena teman-teman karantina lah yang memeriksa di lapangan tentang dokumen-dokumen itu. Nah, dokumen-dokumen itulah yang kami terbitkan. Penerbitan dokumen itu tidak asal terbit. Kami harus memeriksa banyak fisik, uji lab, maupun hal-hal lainnya seperti itu.
1: Dan itu selalu dilakukan secara terus-menerus
0: ya? Iya, secara terus-menerus. Itu pun
1: atau juga secara periodik?
0: Tidak, secara terus-menerus, Pak. Dan itu ada sistem aplikasi pengajuannya.
1: Oh, iya.
0: Jadi itu bukan manual lagi, tapi itu by sistem. Masyarakat mengajukan by sistem, kami memverifikasi juga by pengajuan dari masyarakat.
1: Itu bisa memberikan garansi itu ya?
0: Iya, karena begini, penerbitan sertifikat veteriner sebagai persyaratan lalu lintas hewan maupun produk hewan itu persyaratannya mencakup beberapa hasil pemeriksaan fisik dan hasil uji laboratorium. Gitu. Termasuk produk hewan juga, Pak, itu ada uji laboratoriumnya.
1: Baik, tadi Pak Fahmi menjelaskan 12 titik yang dipantau ya, tapi kan dalam kesibukan sehari-hari mungkin apakah juga memantau di pusat-pusat di misalnya saja di titik-titik pemeliharaan, misalnya saja di Maluku kita ada di Pulau Seram, di Pulau Buru. Terkadang petugas turun apa tidak ya?
0: Iya, kalau di dinas kabupaten kota, teman-teman dinas kabupaten kota akan melakukan pemeriksaan, Pak, di titik-titik baik itu penjualan maupun peternakannya. Dan maksud saya tidak hanya pada saat pengawasan kurban juga, secara periodik pun, secara berkelanjutan pun teman-teman juga melakukan pemeriksaan pengawasan. Termasuk juga pada saat proses lalu lintas.
1: Baik, saya ke Pak Fahmi sebagai kepala bidang. Ini kita di Maluku pusat-pusat produksi kan ada beberapa tuh, dan mungkin sebagai tanggung jawab Bapak sebagai kepala bidang peternakan itu mesti dilakukan harus memastikan dan memberikan garansi kepada setiap hewan yang dikurbankan ini. Nah, hewan-hewan yang dikurbankan ini apa memang semuanya itu apa betina kah atau bukan? Kalau betina tidak bisa ditermit ya?
2: Ya, jadi memang sentra-sentra produksi kami, Pak, terutama sapi itu ada di Seram Barat, Seram Timur, dan Maluku Tengah, tambah Pulau Buru, Buru Selatan, dan Maluku Barat Daya. Itu sentra-sentra kami yang selama ini kami kembangkan hewan ruminansia besar dan kecil, sapi dan kambing. Terkait pengawasan ini yang tadi disampaikan dokter, memang kita secara periodik kita lakukan di baik di peternak, karena memang ada bantuan-bantuan kita yang khususnya kepada peternak yang membutuhkan di lapangan, sehingga ini kami kontrol terus, Pak, karena kami punya penyuluh juga di sana, paramedik juga ada di setiap kabupaten kota, Pak, sehingga ternak-ternak yang nanti dikurbankan atau yang dilalu lintaskan itu sudah melalui proses pemeriksaan yang ketat. Nah, memang kami tahu di Maluku masih zona hijau penyakit mulut dan kuku, Tetapi kami juga melakukan pemantauan karena pintu-pintu masuk kita itu cukup banyak Pak, yang ilegal maksud
1: pintu-pintu
2: saya.
1: Pintu-pintu tidak resmi.
2: Iya, pintu-pintu tikus namanya itu memang banyak sehingga kami tidak semua bisa pantau di pelabuhan-pelabuhan itu. Makanya kami melalui Dinas Pertanian, Bidang Peternakan selalu menghimbau untuk tetap melakukan pemeriksaan secara kontinu di lapangan gitu Pak.
1: Iya. Dan mereka ini selalu didampingi ya, artinya misalnya saja tidak saja pada saat nanti Idul Adha lalu kesibukan daripada dinas, tapi secara terus-menerus mereka didampingi para peternak kita ini, ataukah hanya sebatas memberikan penguatan-penguatan saja langsung selesai?
2: Tidak, mereka tugas rutin mereka adalah mengawal peternak yang ada di lapangan. Jadi ketika ada kendala kesehatan, mereka dihubungi untuk bisa melakukan pengobatan. Dan setiap di schedule mereka itu Pak Bertek, itu setiap bulan mereka selalu mengontrol di setiap peternak-peternak kita yang ada di kabupaten kota.
1: Itu termasuk pakannya itu ya?
2: Termasuk pakan, kemudian apa namanya, pengobatan. Kalau misalnya di satu kabupaten ada kegiatan pengobatan yang melalui dana APBD, mereka bisa lakukan massal, pengobatan massal di misalnya di Seram bagian barat, ya itu mereka bisa melakukan pengobatan. Sehingga yang tadi ditanyakan, kami kira kami menjamin Pak Berci untuk kesehatan ternak yang ada di Maluku.
1: Ya. Pada satu hal yang biasanya saya belum pernah menanyakan kepada Bapak, ketika ada masyarakat yang ingin mau menyerahkan hewan kurbannya tapi sudah di dalam perencanaan, apakah juga mereka selalu kontak Dinas Pertanian dalam hal ini bidang yang Bapak membidangi, bidang peternakan, untuk menanyakan kira-kira hewan yang kita bisa beli dan kita serahkan kepada masjid-masjid itu di mana tempatnya, apakah itu ada apa tidak Pak?
2: Ya, mereka sering menanyakan ke saya selaku kepala bidang, juga ke Ibu Dokter, terkait dengan sumber-sumber bibit. Maksud saya sumber hewan kurban. Hewan kurban, dan kami selalu memberi rekomendasi yaitu di Pulau Seram secara keseluruhan yang tadi saya bilang dengan Buru, karena kami pastikan memang ternak yang ada di sana itu selalu dalam pengawasan kami Pak. Setiap saat kami mengawasi baik kesehatannya gitu. Sehingga kami pastikan memang itu menjadi tugas kami, tupoksi kami, bidang peternakan baik di provinsi maupun di kabupaten kota.
1: Jadi ketika mereka sudah tahu bahwa apa yang kita serahkan ini betul-betul terjamin, ya, itu dinas sudah memberikan garansi itu.
2: Ya, jadi sebelum ternak dilalu lintaskan ke kota Ambon, misalnya dari luar kota Ambon, itu tentunya telah kami lalui pemeriksaan di kabupaten Pak oleh petugas kami, sehingga yang masuk ke kota Ambon itu memang kami yakin sudah sehat, tapi kami juga harus melakukan pengawasan setelah tiba di Ambon gitu.
1: Jadi mulai setelah dijaga, dirawat dari di tingkat peternak sampai diserahkan kepada panitia masjid, bahkan sampai dipotong dan disalurkan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya, ya. Itu tugas Bapak itu ya.
2: Siap.
1: Tidak ada kendala itu Pak?
2: Oh, sampai hari ini kami belum menemukan ya kendala, berarti nanti setelah pemeriksaan postmortem besok nanti mungkin akan kita lihat lagi Pak, mudah-mudahan tidak ada masalah, karena secara eksterior ya, secara fisik kami sudah lakukan pengawasan pemeriksaan di 12 titik tadi.
1: Dan itu betul-betul terjamin ya Pak Fahmi ya. Baik, saya ke Bu Dokter. Bu Dokter, ini kan cukup menarik ya, dan tidak saja tadi saya tanya ke Pak Fahmi itu, tidak saja hewan kurban itu pada saat diserahkan kepada panitia di masjid, tapi dari mulai proses pemeliharaan itu, apakah memang secara teknis dokter dari sebagai dokter hewan dengan teman-teman ikut mengawasi apa tidak?
0: Iya betul Pak. Jadi memang karena di kabupaten kota ada yang belum memiliki dokter hewan, maka kami pasti berkoordinasi dengan teman-teman atau petugas kesehatan hewan di kabupaten kota. Gitu. Biasanya untuk lalu lintas atau pengiriman, teman-teman dinas kabupaten kota akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Setelah itu ada pengambilan sampel dan pengujian laboratorium.
1: Yeah.
0: Nah, disitulah biasanya kami melakukan pengawasan kembali, mengecek hasil laboratoriumnya dan hasil pemeriksaannya, Pak. Karena memang dokter hewannya tidak ada dan memang jauh dari kami di provinsi. Namun bagi kabupaten kota yang dia berbatasan dekat dengan kabupaten kota yang ada dokter hewannya, seperti contoh Maluku Tenggara, itu dihandle dengan dokter hewan yang berada di Kota Tual. Jadi memang Pak, pasti akan dilakukan pemeriksaan. Tidak luput walaupun tidak ada dokter hewan.
1: Ketika ibu dokter dibebani tugas ini, lalu melihat kita punya kondisi geografis, tantangan terberat itu ya?
0: Betul. Tantangan terberat memang karena keterbatasan dokter hewan yang pertama. Tapi sekali lagi ini tidak menghalangi kami untuk tetap melakukan tugas dan fungsi. Karena selain dokter hewan tentu ada petugas paramedik dan para petugas teknis kesehatan hewan lainnya, Pak, yang bisa kami istilahnya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan teman-teman dari kabupaten kota.
1: Kalau ibu melihat secara teknis, melihat sarana prasarana yang kita miliki sudah cukup atau tidak, Bu?
0: Untuk sarana dan prasarana di Provinsi Maluku, saya melihat sih memang sudah cukup, Pak. Untuk pemeliharaan ternak kita memang mungkin sedikit berbeda dengan Pulau Jawa. Kita memang mungkin untuk sistem pemeliharaannya itu di istilahnya mungkin dibebas liarkan aja. Namun tetap peternak itu kami dampingi dan beri edukasi. Baik dari pakan maupun juga pemberian pencegahan penyakit seperti vitamin gitu kan. Nah, sebaiknya kan memang mencegah nih dengan memberikan vitamin dan nutrisi yang baik. Itu tetap kami dampingi dan beredukasi ke peternak. Seperti itu, Pak.
1: Iya. Jadi ketika hewan-hewan kurban ini mau diserahkan, itu sudah betul-betul terjamin ya.
0: Iya.
1: Dinas sudah memberikan garansi, itu memberikan jaminan itu bahwa sangat sehat.
0: Iya, jadi kan memang rata-rata hewan kurban ini dari sentra-sentra produksi yang dibilang Pak Kabit tadi, jelaskan Pak Kabit tadi, di mana ke titik-titik itu tidak lepas dari pengawasan rutin.
1: Ya baik, Pak Fahmi, ketika ini masih butuh nggak tenaga dokter di Dinas Pertanian?
2: Ya, saya kira karena geografis kita yang cukup berumit dan berpulau-pulau kondisinya, maka kami kira kami sangat membutuhkan dokter hewan, Pak. Paling tidak satu kabupaten satu.
1: Satu ya.
2: Namun realitanya sekarang kita baru punya satu di provinsi, Ibu Dokter April, di kota baru 5. Dan tentunya ini menurut kami masih kurang dalam kaitan dengan melakukan pengawasan-pengawasan terhadap hewan yang masuk maupun keluar. Jadi kami harapkan ke depan dalam rekrutmen PNS misalnya atau P3K, mudah-mudahan bisa dicatahkan untuk Maluku dokter hewan, Pak. Paling tidak ditambah lagi. Karena memang saya juga selaku kepala bidang memang agak
1: berat itu ya.
2: Berat karena baru satu di tingkat provinsi. Seperti itu, Pak.
1: Bapak berani tidak menyampaikan ke Pak Gubernur atau melalui Pak Kadis?
2: Ya, nanti kita sampaikan ke Pak Kadis, mungkin Pak Kadis bisa menyampaikan kebutuhan kita.
1: Jadi kuota yang dibutuhkan itu betul-betul bisa dapat dijawab ya ketika nanti penerimaan PNS maupun P3 dan P3K ya.
2: Baik.
1: Paruh waktu.
2: Siap, Pak Berce.
1: Ya, baik. Kita punya waktu tinggal 5 menit, tapi saya ke Ibu Dokter dulu, silakan. Apa yang Ibu mau katakan untuk menutup kita punya dialog ini? Waktu Ibu cuma hanya 1 menit.
0: Baik. Untuk terkait hewan kurban ini, saya mengulangi lagi bahwa ketika masyarakat sudah menerima daging kurban ini, maka sebaiknya daging kurbannya untuk segera diolah dan dimasak dengan baik. Jika tidak langsung diolah atau dimasak, kami sarankan untuk disimpan pada suhu tertentu untuk menjamin keamanan dan kelayakan daging kurbannya. Siap.
1: Iya, baik. Pak Fahmi silakan, Bapak punya waktu 2 menit.
2: Baik, terima kasih. Mungkin dari saya terkait dengan pengawasan yang telah kami lakukan di 12 titik.
1: Iya.
2: Bukan juga di Kota Ambon, tetapi sebelumnya di setiap kabupaten kota telah kami lakukan pengawasan. Maka kami himbau kepada masyarakat, khususnya di Kota Ambon dan Maluku pada umumnya, bahwa kami memastikan hewan kurban yang nanti disembelih dan dibagikan kepada yang berhak menerima itu aman untuk dikonsumsi. Yang penting tadi disampaikan Ibu Dokter, cara masaknya dan penyimpanannya itu harus diperhatikan.
1: Ya, nanti besok Pak Fahmi tugas di mana nih?
2: Besok insya Allah saya dengan dokter di Al-Fatah.
1: Al-Fatah ya? Ya, sudah menghitung berapa banyak yang sudah diserahkan kepada pihak panitia masjid?
2: Catatannya kami belum terima, tetapi disampaikan oleh panitia akan kami terima hari ini. Berapa banyak yang nanti berhak menerima hewan kurban ini, Pak?
1: Ya, maksudnya berapa hewan yang sudah diserahkan oleh pihak ketiga ya?
2: Ya. Untuk itu yang di Kesra, Pak.
1: Oh, Kesra.
2: Di Kesra itu kami belum punya data, tetapi yang menjadi tanggung jawab kami adalah 1 ekor Pak Presiden di Provinsi Maluku dan 11 ekor di Kabupaten Kota.
1: Ya. Juga begitu juga Pak Gubernur punya Presiden dan Gubernur ya.
2: Pak Gubernur tanggung jawab dan diberikan kewenangan kepada Kesra. Kesra.
1: Baik. Pak Fahmi, sekali lagi terima kasih Dr. April. Tetap sehat-sehat selalu untuk tugas-tugas untuk pengawasan terhadap hewan-hewan, bukan saja hewan kurban, tapi semua hewan yang ada di Maluku tetap terjamin dengan baik ya. Baik, Pak Fahmi, atas nama manajemen kami ucapkan terima kasih. Bukan Bapak dan Ibu Dokter bisa meluangkan waktu untuk datang ke studio untuk kita bisa berdiskusi tentang langkah-langkah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku nanti puncaknya di besok. Jelang Idul Adha, Hari Raya Kurban ya. Dan sukses selalu Pak. Amin. Bu Dokter sukses.
2: Terima kasih. Terima kasih Pak.
1: Ya. Saudara, demikian dialog aspirasi kami di pagi ini. Atas nama tim kerja kami, kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang mengikuti kami di live YouTube, juga live terestrial di radio, dan juga akun pribadi kami di live TikTok. Kami ucapkan selamat pagi dan kita berpisah, akan berjumpa kembali di lain waktu, lain kesempatan. Selamat pagi.
3: Judisial untuk memutus mata rantai COVID-19 di
4: tempat dan apa melukisikan situasi masyarakat dalam
5: ini. Aspirasi Maluku.